Selain memudahkan masyarakat mengenali organisasi yang komited terhadap tanggungjawab sosial dan ekonomi Islam. Sumbangan itu, para usahawan serta peniaga digalakkan menyertai program Sahabat Zakat Kedah sebagai tanda komitmen dalam menunaikan kewajipan zakat perniagaan. Pemain legenda bola sepak Kedah Alam Bumi Erigan tiba Zaban dan Peter Nikitan antara pemain import Kedah 90-an mengesahkan kehadiran untuk beraksi menentang Singapura pada perlawanan Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 yang bakal berlangsung 29 Ogos depan di Stadium Lada Langkawi. Penaung Persatuan Bola Sepak Melayu Kedah PBMK Dato' Zuraidi Rahim turut mengesahkan pemain legenda Singapura Malik Awap, Fandi Ahmad, Abbas Saad dan V. Sundramurti akan ke Langkawi untuk beraksi pada perlawanan yang penuh nostalgia itu, yang sekaligus mengembalikan kenangan manis era kegemilangan bola sepak awal 90-an. Menurutnya lagi, pelbagai acara sampingan disediakan kepada peminat bola sepak dan pengunjung dua hari sebelum perlawanan berlangsung. Malah ketibaan pasukan Singapura akan disambut meriah di lapangan terbang antarabangsa Langkawi dengan sambutan warisan kebudayaan negara ini. Kehadiran legenda kedua-dua pasukan bersama ribuan penyokong dari Kedah dan Singapura dijangka mewujudkan suasana yang cukup istimewa sekaligus menghidupkan semula aura bola sepak klasik yang pernah menjadi kebanggaan peminat suatu ketika dahulu. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melancarkan Liga Bola Sepak Kedah 2026 di Alustar. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Yeah, teman paling fun. Buka radio dan relax. Okay, bersama dengan Najmi untuk pagi ini dalam Gebang Pagi menerusi aktif 6.10 hashtag Rancak Berbisa. Dah pun 8.12 minit pagi. Terima kasih semuanya untuk anda yang masih lagi kekal setia terus mendengarkan kami di Kedah FM Mesra Harmoni. Okay, jadi pagi ini sebenarnya dalam Gebang Pagi kita nak ajak semua pendengar-pendengar kita kan. Nanti saya bagi tahu lah apa maksud peribahasa ataupun topik yang menjadi kata untuk sandaran kita pada pagi ni untuk kita telusuri bersama, untuk kita kupas bersama, bincang bersama. Okey. Jadi saya nak ajak semua pendengar yang tengah mendengarkan Kedah FM pagi ni untuk kita tengok topik berkaitan dengan air susu dibalas air tuba. Ha, satu peribahasa yang lama bagi saya tetapi kekal relevan sampailah ke hari ini. Mungkin ada di antara anda yang tengah mendengarkan saya ketika ini, mungkin ada yang kata orang tu macam pernah alami satu keadaan ataupun situasi di mana sebelum ni mungkin seiring dan juga membawa definisi bila air susu dibalas dengan air tuba ni. Nanti nak tahu apa maksud bila air susu dibalas air tuba ni, nanti Najmi kongsikan. Namun sebelum tu hampa cari lah sendiri, hampa refresh balik pengetahuan hampa pagi ni berkaitan dengan peribahasa air susu dibalas air tuba. Sebab benda ni sangat-sangat relate ataupun berkait rapat dengan kehidupan kita, dekat dengan kita sebenarnya kan. Kadang-kadang keadaan sekeliling ataupun kita tengok kawan-kawan kita kan, mungkin ada yang punya tindakan tu, tindakan dia tu seakan-akan macam inilah sebenarnya maksud air susu dibalas air tuba. Jadi pagi ni menerusi topik Gebang Pagi kita pada pagi ni, Najmi nak ajak semua pendengar-pendengar Kedah FM yang kekal bersemangat untuk terus kita sembang berkaitan dengan air susu dibalas air tuba. Dan juga seketika nanti Najmi akan bersiaran secara langsung menerusi Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, juga di TikTok rasmi Kedah FM. Jadi kepada hampa, kepada anda yang nak layan TikTok Kedah FM dan juga di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, terus boleh join. Okay, sebab saya tunggu anda dekat dua platform yang saya sebutkan tadi tu. Sebenarnya tengah Najmi duk bercakap ni, depan Najmi ni ada TV tau, duk tengok jugalah highlight perlawanan-perlawanan Piala Dunia semalam, yang mana kalau kita tengok geng Portugal, penyokong-penyokong Portugal pagi ni senyum lebang lah mereka kan, sebab Portugal menang 5-0 semalam mengatasi Uzbekistan. Dan juga England satu mata saja, okay, seri dengan tim Ghana kalau tak salah saya lah semalam. Alright, jadi berbalik kepada topik Gebang Pagi kita pada hari ini, air susu dibalas air tuba. Jadi nanti hampa kongsikan dengan Najmi, mungkin sedikit sebanyak peribahasa ni berkaitan dengan kehidupan anda, mungkin ada yang pernah mengalaminya sendiri. Jadi Najmi tunggu perkongsian daripada anda semua. Okay, jadi jangan ke mana-mana, terus layan dengan Najmi untuk aktif 6.10 menerusi Gebang Pagi sampailah ke jam 9 pagi nanti.

Tersakiti. Memang betul-betul kenal ada lagu tu dengan kita punya topik pada pagi ni. Bila air susu dibalas dengan air tu pada 8.32 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan Najmi untuk aktif 6.10 pada pagi ni. Okey, jadi sebenarnya saya nak bacakan juga rakan-rakan kita yang dah pun bagi komen. Okey, yang boleh saya tengok di ruangan TT Kedai FM ketika ini. Kita ada Basariah Muhammad. Kita ada juga Faisal, gadis Malaysia. Mungkin ini adalah original artis gadis Malaysia, okey. Kita ada juga Intan, kita ada Amy Jo, kita ada Has, Yodi, Aisyah dan ramai lagi lah rakan-rakan pendengar kita yang terus bersama dengan Najmi di TT. Okey, kalau kata kita tengok apa yang dikatakan oleh Maksu Fauzia, katanya berkaitan dengan topik kita pada pagi ni, biar Allah je yang balas. Karma kan ada selain kurma. Kan? Betul juga, karma kan ada selain kurma, okey. So segala-galanya Maksu serahkan kepada Allah. Alright. Dan juga daripada Basariah Muhammad, katanya redo je lah. Kalau kata orang balas kebaikannya dengan kejahatan, katanya redo je lah. Alright. Dan juga daripada Miss Ija, kalau saya katanya jauh dari hidup dia, kalau jumpa pun buat-buat tak kenal je. Kan, ini lebih baik sebenarnya. Alright. Kalau kata kita rasa macam orang tu tak sepatutnya kita bagi kebaikan, ataupun kebaikan kita tak dihargai, ataupun dia balas kebaikan kita dengan kejahatan, maka pilihan di tangan kita. Sama ada untuk kita meneruskan keakraban hubungan kita dengan dia, itu adalah pilihan kita. Tetapi kalau kita nak menjauhkan diri daripada dia pun, itu lebih baik saya rasalah, kan? Dan juga daripada seperti lagi ni, rakan-rakan pendengar kita juga, tadi saya tengok tadi ada yang siapa nama, Hafiz daripada Alostar. Saya pernah pinjamkan wang kepada kawan rapat saya, tapi bila saya susah dan minta semula, dia terus menghilangkan diri. Ini lebih sakit dek. Kan, sebab kalau kata kita tengok, kebanyakan pakar psikologi mengatakan bahawa rasa kecewa yang paling mendalam biasanya datang daripada orang yang paling kita percayai. Kan, kadang-kadang sakit tau. Kita dah bagi kebaikan kita, ataupun kita dah menabur bakti, tolong dia semaksimum yang mungkin. Tengok-tengok bila kata kita susah, di saat kita memerlukan tangan untuk menyambut kita ketika kita jatuh, maka tangan yang kita harapkan adalah sebaliknya. Kan, kaki dia yang melangkah, bukan dia yang menyambut kita, kan? Itu lebih sakit. Sebab tu macam saya cakap tadi, kebanyakan pakar psikologi mengatakan bahawa rasa kecewa yang paling mendalam biasanya datang daripada orang yang paling kita percayai, kan? Sebab ada juga orang cakap kebaikan yang ikhlas tidak semestinya dibalas oleh manusia, tetapi setiap kebaikan tetap mempunyai nilainya. Dan juga daripada Kak Mah, Kak Mah kata kalau Kak Mah terima aja ketentuan Allah. Semoga hidup kita juga daripada Nis Ija. Semoga hidup kita dikelilingi orang yang baik dan juga positif. Hidup hanya sementara. Okey, jadi berbalik kepada topik kita pada pagi ini, air susu dibalas dengan air tuba. Persoalannya, pernahkah? Saya nak tanyalah, kan, yang tengah mengikuti ataupun yang baru saja mendengarkan saya ketika ini, pernah tak anda mengalami situasi seperti mana peribahasa itu sendiri, air susu dibalas air tuba, ataupun apa perkara paling baik yang pernah anda lakukan tetapi akhirnya mengecewakan anda sendiri, ataupun adakah anda masih membantu orang selepas pernah dikhianati? Ini yang saya nak tanya sebenarnya kepada pendengar-pendengar kita. Alright, di Rumah Biru kita ada Pak Su Omar, katanya air susu dibalas air tuba bermaksud buat baik dibalas jahat. Itulah orang yang tidak tahu mengenang budi. Kan, memang sakit, memang tak dinafikan kalau kata kita buat baik, orang balas dengan kejahatan ataupun tak mengenang budi kita. Kalau kita tengok peribahasa-peribahasa yang lain, saya ingat banyak lagi macam kacang lupakan kulit, kan? Ini antara peribahasa yang selalu kita dengar ataupun yang berkait rapat dengan air susu dibalas dengan air tuba. Okey, dan juga saya nak katakan apa yang boleh
saya kongsikan kepada anda sebenarnya kan, kalau kata perkara yang membawa kepada tafsiran ataupun definisi air susu dibalas air tuba ni, sebenarnya kita ibaratkan kebaikan itu seperti menanam pokok plum ataupun pokok mangga. Kita siram setiap hari, kita jaga dengan penuh kasih sayang, tetapi apabila tiba masa berbuah, bukan buah yang kita dapat, tuan-tuan dan puan-puan. Sebaliknya, ranting yang patah jatuh menghempap kepala kita. Itulah perasaan apabila kebaikan yang diberi dibalas dengan pengkhianatan. Sakit sangat-sangat, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita buat baik dekat seseorang, tetapi balasan yang kita dapat itu sebaliknya. Okey, daripada Adik Maneh juga, katanya, assalamualaikum, selamat pagi DJ Najmi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Sakit sangat bila orang yang kita sayang curangi kita. Ini lebih sakit kan? Okey. Dan juga daripada Sakinah, apakan daya kita beri susu dibayarnya tuba. Sabar ya. Semua saudara kita, kita tetaplah beri sus. Hai. Nilai macam kan? Beri sus. Apa dia tu? Okey, kita ada juga Fauzia Hussein, alright. Katanya, assalamualaikum DJ Mi, tak dan join live pasal kita join Radio Kedah Tuk Wela. Leo. Terima kasih. Kak Fauziah kita. Dan juga kita ada Amran Mustafa. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nak tanya ni, janganlah marah awak pasal apa pagi ni sorang je. Mesti kalau kata anda dengar kan Kedah FM daripada jam 6 pagi tadi, bertemankan dua suara kan, 6 pagi sampai pukul 7 pagi. Sebab hari ni Sumi buat magic. 6 pagi sampai 7 pagi ada dua suara. Tiba-tiba masuk pukul 8, aih, satu suara pula kan. Tapi apapun, perjalanan perlu diteruskan. Alright, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Najmi di Aktif 610 untuk topik gebang pagi pada hari ini berkaitan dengan air susu dibalas tuba. Sebab banyak lagu-lagu menarik yang pastinya menanti anda semuanya selepas ini. Aktif

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Betul tu, semuanya di Kedah FM, Mesra Harmoni. Okey, kita dalam lagi topik kita. Masih lagi dalam topik perbincangan kita yang sama berkaitan dengan air susu dibalas dengan air tuba. Alright, jadi saya nak bacakan sebenarnya kan kiriman daripada rakan-rakan pendengar kita yang boleh saya bacakan dari Kak Mah KMK. Katanya juga pernah sekali ada orang yang cuba menganiayakan Kak Mah, tapi Kak Mah tak membalas. Biar Allah sahaja yang membalasnya, kan? Dan juga daripada Kak Aisyah, Kak Aisyah ada tolong orang nak pinjam duit banyak kali dah katanya. Mereka nak bayar tapi Kak Aisyah pun tak tanya. Mereka kata nak bayar tapi tak bayar pun. Kan? Ini saya no comment lah kan. Kalau kata masalah hutang ni, kebanyakan kita akan malu dengan orang yang berhutang dengan kita. Itu yang keadaan yang selalu berlaku lah. Alright, daripada Amri tadi, katanya kalau kata orang yang balas kejahatan kita tu minta tolong pula, adakah kita nak tolong? Katanya tak mau nak tolong dah. Biarlah, jangan pisang berbuah dua kali, katanya. Alright, dan juga daripada Anaman tadi, saya ada tengok juga di ruangan Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM. Katanya assalamualaikum Haji Najmi. Bab ni, dulu masa saya muda pernah kenal lah. Saya syukur sebab di usia muda dah dapat orang macam tu. Buat saya lebih berhati-hati untuk hari kemudian. Tak apa, saya tak balas apa pun dekat mereka. Saya maki dalam hati je. Aish, lain macam kan. Okey, daripada Kak Long Siti pula, katanya assalamualaikum Najmi. Waalaikumsalam. Susu dibalas dengan tuba, pernah alami katanya. Tapi saya serahkan kepada yang maha kuasa. Kebaikan kita jangan diungkit, keburukan aib orang jangan dijaja. Buat baik berpada-pada. Kan, kita buat baik ni kena pada-pada aja. Jangan biar bagi orang pijak kita, kan? Alright, dan saya nak bacakan juga lah sebelum kita ke lagu-lagu yang seterusnya. Saya nak bacakan kiriman daripada Siti daripada Sungai Petani. Saya tolong jiran jaga anak hampir setahun. Bila saya perlukan bantuan, dia buat tak tahu saja tu dia. Setahun duk jaga anak, lalu tiba-tiba kita minta tolong, dia pun boleh buat tak tahu. Jangan marah kat Titina. Daripada Azman Jitra pula, katanya saya bantu rakan dapat kerja, akhirnya dia pula cuba menjatuhkan saya di tempat kerja. Ini betul-betul lah kan, air susu dibalas dengan tuba. Sebab kita yang tolong dia bersusah payah, rekomenkan dia, perkenalkan dia dekat bos kita dan sebagainya untuk membolehkan dia dapat kerja. Tapi bila dia dah dapat kerja, dia dah ada dalam kelompok tu, dia pula yang cuba untuk menjatuhkan kita. Sakit dia sampai di sini. Saya memahami saudara Azman. Alright. Okey, daripada Nuraini Pendang pula, kadang-kadang kita terlalu baik sampai orang ambil kesempatan. Ini yang saya cakapkan tadi, buat baik berpada-pada, jangan sampai orang pijak kepala kita. Kan, tu yang individu, yang umum BTBTN, bayang baliklah untuk masa depan anak-anak kita. Daripada Black Green. Okey, dan juga daripada Rahman Baling, saya pernah kecewa tetapi saya percaya buat baik jangan mengharapkan balasan. Ya Allah, baiknya Abang Rahman. Senyum terukir, sejuk perut ibu yang mengandung Abang Rahman kita ni. Saya pernah kecewa katanya, tetapi saya percaya buat baik jangan mengharapkan balasan. Daripada Syafiq Langkawi pula, ramai juga ni daripada Baling, Langkawi, Pendang, Sungai Petani, Jitra. Katanya orang yang kita anggap keluarga kadang-kadang yang paling menyakitkan hati. Tapi yang ni tak apa, air dicincang tidak akan putus. Cari-cari bulu ayam, akhirnya bercantum juga. Kan? Okey, daripada di Titi pula, di Rumah Hijau kita dah banyak dah, dah saya bacakan. Ada lagi lah beberapa kiriman yang tak, mungkin sekejap lagi lah saya bacakan pula. Okey, dari Salam Kenal di ruangan Titi Kedai FM. Saya suka juga membantu orang, tapi apa yang sedih, orang suka ambil kesempatan kepada secontoh pinjam tak bayar. Ya Allah, ini yang saya katakan tadi. Kalau kata orang hutang kita, bang, peluk dia, bang, peluk dia untuk kali terakhir, kerana itu adalah kali terakhir anda akan jumpa dia. Sebab lepas itu anda WhatsApp ataupun anda message dia, dia tak akan reply. Oh, sakit dia kan. Kadang-kadang kita geram, tapi kita pula yang malu dengan dia. Kita nak menagih hutang kita, hak kita yang sepatutnya dibayar, dibagi oleh mereka kepada kita balik tu, kita pula yang malu kan. Saya pun tak tahu ilmu apa yang mereka pakai. Okeylah, sebelum kita nak berhibur dengan lagu daripada Afi Utopia, Maya Percintaan, InsyaAllah saya nak bacakan jugalah daripada Faiz Kubang Pasu. Jangan kerana seorang kita hilang kepercayaan kepada semua orang. Kadang-kadang kita trauma tau. Kita takut. Kita takut pisang berbuah dua kali. Kadang-kadang kita takut benda yang sama terulang kembali. Kan? Okeylah. Jadi sebelum kita buat, kita dengarkan lagu yang seterusnya, saya nak bacakan jugalah kata-kata hikmah. Okey, ini kata-kata untuk anda yang tengah mendengarkan Kedai FM ketika ini. Buat baik, biarlah berpada. Buat jasa, jangan mengharapkan pujian. Kebaikan yang ikhlas mungkin tidak dihargai manusia, tetapi tidak pernah hilang nilainya. Jadi jom kita dengarkan lagu yang berjudul Maya Percintaan untuk anda di Kedai FM Seharmoni.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Suiton Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Antidadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulant. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak main dah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metamfetamin. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dalam berita itu, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
1: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung itu. Kalau namanya satu penjara dimacam, itu 100% dadah.
0: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkukuh usaha penguatkuasaan termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Luk berkata, ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tontor. RM25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi berkata, projek bawah program Pantau Mandari itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Menjelaskan komitmen kerajaan dalam perluas penggunaan teknologi hijau dan memperkukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah pertumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharaplah pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
0: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program Sumbangan Asas Ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baru mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional.

0: Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
1: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, sememangnya kita pantras. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan dev di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Bairstown awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kokoh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan soal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

Well, itu dia tajul dan juga Afiq Syazwan dengan lagu yang berjudul Malam Semakin Dingin dan 9.22 minit pagi. Selamat pagi semuanya untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Kedai FM Mesa Harmoni pagi ni. Okey, jadi kita nak tengok juga perkembangan ataupun keputusan yang membabitkan perlawanan di antara Croatia dan juga Panama, yang mana menyaksikan Croatia menang dengan jaringan 1-0. Perlawanan yang bermula pada jam 7 pagi tadi. Okey. Dan kalau kita nak tengok kan, bercakap mengenai World Cup ataupun Piala Dunia kali ini, kita juga sebenarnya teringin juga nak tahu siapa yang bakal menjulangi ataupun julang anugerah kasut emas untuk edisi kali ini. Yang mana persaingan merebut anugerah kasut emas Piala Dunia 2026 semakin menjadi tumpuan utama kejohanan apabila deretan penyerang elit dunia mempamerkan prestasi luar biasa setakat ini. Kalau kita tengok bintang Argentina, Lionel Messi muncul antara yang paling menyelah apabila sudah meledak 5 gol dalam 2 perlawanan awal sekaligus menjadikan jumlah keseluruhannya jaringan di Piala Dunia kini 18 gol merentasi 6 edisi. Kan, ini bintang Argentina Lionel Messi. Prestasi itu juga menyaksikan Messi yang kini berusia 39 tahun terus menjadi tumpuan utama ketika Argentina mempertahankan kejohanan mereka di pentas terbesar dunia itu. Bagaimanapun, beliau tidak berada dalam laluan mudah apabila dua penyerang muda sensasi, Mbappe dan juga Haaland, masing-masing turut mengumpul 4 gol setakat ini. Rekod lama jaringan terbanyak satu edisi Piala Dunia, iaitu 13 gol yang dicipta Just Fontaines pada 1958 dilihat semakin hampir untuk dipecahkan sekiranya rentak semasa berterusan. Legend Jerman juga pula menjadi pemain terakhir melepasi 2 angka gol apabila menjaringkan 10 gol pada edisi 1970 di Mexico. Kan, ini bercakap mengenai anugerah kasut emas. Siapa yang akan dinobatkan sebagai pemenang untuk trofi anugerah kasut emas? Sebab kalau kita tengok prestasi juga dan juga permainan persembahan setiap pemain yang turun berentap di kejuaraan ataupun Piala Dunia kali ini memang sangat-sangat luar biasa. Dan juga kalau kita tengok kejutan-kejutan yang dilakukan, yang mana pasukan-pasukan yang mungkin tak dikenali ataupun yang pertama kalinya mengikuti saingan dalam Piala Dunia kali ini juga mempamerkan permainan yang cukup-cukup luar biasa. Pasukan yang terikat satu sama ataupun seri dengan Spanyol hari itu, memang kita tengok itu keputusan yang agak mengejutkan, sebab kita tahu kebolehan dan juga kelebihan yang ada pada pasukan Spanyol ini memang bukan calang-calang kan, dengan permainannya yang lebih kepada short pass ataupun passing game tiki-taka sendiri, yang mana kita tengok sukar untuk menembusi gol lawan. Walau bagaimanapun, kita tengok baru-baru ini mereka berpesta gol. Begitu juga dengan Portugal yang baru sahaja menang, melakarkan kemenangan dengan jaringan 5-0 menentang Uzbekistan, yang mana tonggak utama itu sendiri Cristiano Ronaldo menjaringkan 2 gol. Saya sebenarnya kalau kita tengok perlawanan di antara Portugal dan juga Uzbekistan, kalau boleh saya nak tengoklah kan Cristiano Ronaldo menjaringkan 3 gol ataupun hat-trick. Tetapi tak apalah, 2 gol pun okeylah kan, sebab kita tahu sebelum ni CR memang seorang pemain yang dikenali dunia, bukan calang-calang punya pemain. Begitu juga dengan Lionel Messi. Dan kini kita tengok apa yang menariknya tentang bola sepak dunia. Ramai pemain-pemain muda yang terus meningkat naik. Jadi kita harapkan semoga Piala Dunia kali ini akan terus memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa kepada pencinta-pencinta sukan bola sepak di dunia khususnya. Okey, jadi jomlah kita nak berhibur lagi dengan lagu yang sedang hangat dipopularkan oleh Ada Ezrin dan juga Din Manjo, tak lain tak bukan Adik Saya Abis. Okey, kan, nanti saya kongsikan lagi info-info terkini kepada anda semua. Okey, Kedai FM Mesra Harmoni, aktif dan 10 hashtag rancak berbisa.

0: terbang ke final.
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.
2: Shakira, we are ready.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Babas.

Sedia. Satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti.

0: Iniesta. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Lebih dekat, lebih padu. Langsung besar, hanyalah sebuah mimpi. Sekah FM. Hidupkan hari anda.
3: Radio Malaysia Kedah FM. Radio Malaysia Kedah FM, masih lagi bertemankan Najmi di sini untuk aktif announce 10 hashtag Rancak Berbisa dah pun 9.45 minit pagi. Dan kepada anda yang masih lagi memuat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turunnya sekarang sebab anda boleh dengarkan kami tak kira di mana pun anda berada. Okey, Kedah FM menemani anda selama 18 jam sehari. Cepat-cepat download, cepat-cepat muat turun sebab anda boleh layan kami tak kira di mana pun anda berada. Muat turun secara percuma dengan segera. Grab FM, Mesra Harmoni, aktif dengan 10 hashtag Rancak Berbisa.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Okey, dah pun 9.54 minit pagi. Nampaknya tugasan Najmi dah pun berada di penghujung segmen untuk aktif 6.10 hashtag Rancak Berbisa pagi ni. Okey, sebelum kita berbisa, terima kasih kepada penolong jurutera yang bertugas, Syarifah Neti dan juga Suhaimi yang menyelia siaran saya pada pagi ni. Okey, jadi semoga kita berjumpa lagi. Jaga diri, jaga hati, ingatlah orang yang tersayang. Okey, jadi semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Oi, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YPay.
0: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
0: Hah, MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma. Yeah! Yeah! Ini masanya! Aktif 6, 10.

Interaktif 102 #RancaK Serata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Alhamdulillah, kita jumpa lagi ya. Pertemuan kita untuk hari ini di Interaktif 102 bertemakan sore ini

untuk 4 jam berikutnya ini, sedikit kata-kata untuk kita renungkan bersama. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tidak pernah berhenti untuk mencuba, untuk berusaha. Kadang kita jatuh dan kadang tu kita lemah, tapi sebenarnya itu adalah bukan penamat untuk kita. Itu adalah proses untuk kita jadi lebih kuat. Dan kalau boleh kita toleh ke belakang, dengan umur yang ada sekarang ini, kita tengok balik kat belakang kita, banyak dah ujian-ujian yang dah kita lalui. Ada ujian besar, ada ujian kecil. Sampailah ke hari ini, kita masih mampu untuk berdiri dan terus kuat. Jadi untuk semua yang sedang berjuang, mungkin dalam diam, teruskan ya. Anda sebenarnya lebih kuat daripada yang anda sangkakan. Okey, terus untuk kita bersemangat dalam mengharungi kehidupan kita yang penuh dengan cabaran ini. Terima kasih sekali lagi setia teman Siti Zack sampai ke penghujung tugasan saya nanti ya. Semestinya untuk anda di

0: Sedia, satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Awak, nani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana,
1: menerusi RTM Klik.

Terima kasih di mana jua anda berada setia memilih kami di Kedai FM waktu ini dan nantikan ya tepat pukul 10.30 minit pagi 15 minit siri tajaan bersama dengan DCM Herbs Legacy. Selepas ini setia bersama dengan kami di Kedai FM Interaktif 102 #RancakSerataRata.

0: Okey, Intratis 10.2 jom kita teruskan untuk bersama siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh DCM Herbs Legacy. Bersama dengan Zul waktu ini, kita nak dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Silakan Zul.
1: Baik, terima kasih Siti Zaid. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Kedai FM yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Dia dengarkan di Altam Click dan juga frekuensi. Dan yang pastinya untuk pagi ini saya Zulkifli dari DCM Herb. Kita nak kongsikan manfaat, kelebihan dan yang pastinya promosi yang sangat luar biasa kita nak berikan kepada anda semua untuk hari ini. InsyaAllah untuk khas warga-warga Kedah dan juga pendengar-pendengar yang terus setia bersama kami di Kedai FM. Okay. Dan yang pastinya kita nak kongsikan untuk anda sebotol profile kami berisi padu 325 ml, dan bahan-bahan yang kita adunkan ke dalam profile semestinya kita ada sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu. Dan rasa profile ini sangat sedap sebab apa? Dia masam-masam manis, kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, produk kami mampu memberikan kesan positif seawal sebulan penggunaan sahaja. Ini juga antara feedback-feedback terbaru daripada pelanggan-pelanggan yang kami gunakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang terus menggunakan profile kami tak kira di mana jua anda berada. Dan yang pastinya untuk profile kami kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan seterusnya pula, profile kami dipercayai sejak tahun 2023 sebab apa? Kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Bumi Putra buatan Muslim, dan yang mestinya kami ada sijil halal JAKIM. Jadi untuk anda semua, insyaAllah nanti saya nak kongsikan promosi yang sangat luar biasa untuk hari ini khas untuk kepada semua pendengar setia Kedai FM. Okey. Selain itu juga yang mungkin yang ada masalah membuang ataupun perut selalu kembung, berangin, boleh amalkan profile kami bagi melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga dengan pengambilan profile yang konsisten akan dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol profile bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapatkan dalam profile kami, insyaAllah. Okey, dan sebelum kita nak berehat seketika untuk dengarkan lagu yang terbaik 2 minit ini, saya nak kongsikan untuk anda, kalau sebelum ini kami jual kepada anda dengan harga RM155 sebotol, tetapi untuk hari ini kita nak berikan tawaran yang sangat istimewa, sangat terbaik kepada semua pendengar Kedah FM, yang mana kita ada dua pakej nak diberikan kepada anda semua. Pakej yang pertama, kita ada pakej kasih beli 3 percuma 3 dengan harga RM200 sahaja. Dan untuk pakej sayang ni pula, pakej yang kedua, pakej sayang beli 6 percuma 6 dengan harga RM300 sahaja. Sangat-sangat berbaloi untuk anda dapatkan kedua-dua pakej ini. Boleh pilih antara salah satu. Nak belikan dua-dua pakej pun sangat-sangat berbaloi. Sebab apa? Tiada cas penghantaran. Pembeli yang bertuah juga akan terpilih, yang akan terpilih untuk hadiah berupa pakej percutian. Jadi ini juga bersempena dengan bulan istimewa, iaitu bulan kelahiran pengasas TH. Jadi jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436, 014-988-2436 untuk dapatkan pakej kasih beli 3 percuma 3 RM200, dan pakej sayang beli 6 percuma 6 dengan harga RM300 sahaja. Jadi tiada cas penghantaran, pembeli yang bertuah akan terpilih untuk hadiah berupa pakej percutian. Hubungi kami sekali lagi di 014-988-2436, 014-988-2436. Jadi jom kita berehat seketika. Kita nak bersama dengan lagu-lagu yang akan disiarkan oleh Siti Zek. Silakan.

0: Okey, baiklah, jom kita sambung sikit lagi untuk bersama dengan Zul untuk DCM Herbs Legacy, dua package yang ditawarkan untuk hari ini. Silakan Zul.
1: Baik, terima kasih Tizi Zaid. Assalamualaikum dan juga selamat petang, selamat pagi kepada semua pendengar Kira FM. Nampak tu, selamat sahabat sebab saya di apa bertenaga. Jadi untuk hari ini kita dah kongsikan untuk anda semua. Yang pastinya kalau kata ada yang terlepas tadi kan, tak apa, jangan risau. Saya akan kongsi semula untuk promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua. Dan yang pastinya untuk hari ini kita ada dua package yang sangat menarik. Yang patut, yang pertama adalah package kasih, yang mana beli tiga percuma tiga dengan harga RM200 sahaja. Dan juga untuk pakej sayang, beli enam percuma enam, total semua 12 botol dengan harga RM300 sahaja. Kalau pakej kasih, total enam botol dengan harga RM200 sahaja. Jadi untuk hari ini juga, yang mana kita nak berikan kepada anda semua istimewanya, tiada cas penghantaran, pembeli yang bertuah juga akan terpilih untuk hadiah berupa pakej percutian. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, cik semua, dan lepaskan peluang, dapatkan sekarang untuk perfai kami, Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1 yang sangat istimewa di 014-988-2436. 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan lagi yang mana manfaat apabila kita amalkan perfect ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Dan dengan pengambilan Pati Sarang Burung Walid perfect ini, dia sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, InsyaAllah. Dan dalam perfect yang juga kita ada kolagen semula jadi, datangnya dari sarang burung walet dan mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudahkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan perfect ini secara konsisten. Sebab apa? Kami bukan ada satu ataupun dua orang testimoni, tapi kami ada melebihi daripada ribuan orang yang telah menggunakan perfai kami. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan package yang sangat menarik khas untuk pendengar-pendengar setia Kedah FM. Kita ada package kasih, iaitu beli tiga percuma tiga, total dapat enam botol dengan harga RM200 sahaja. Dan satu lagi package, package sayang, beli enam percuma enam, total semua 12 botol dengan harga RM300 sahaja. Jadi untuk hari ini juga tiada cas penghantaran, dan pembeli yang bertuah juga akan terpilih untuk hadiah yang berupa pakej percutian. Jadi hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Soalan sekali lagi, 014-988-2436. Okey, ini juga bersempena dengan bulan kelahiran pengasas Teha. Okey, dan juga saya nak kongsikan antara manfaat dan lagi kebaikan perfume untuk remaja dan juga untuk yang berusia. Untuk yang remaja ni, dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan dan juga masalah obesiti, dan juga membekalkan tenaga untuk seharian. Dan juga untuk yang berusia pula, dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, dan juga dapat mengurangkan sakit sendi badan dan juga melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan. Jadi saya nak kongsikan untuk anda cara pengambilan perfai, sangat mudah dan juga sangat senang untuk anda semua. Kalau nak kata amalkan perfai kami, caranya adalah dua kali sehari minimum, dua sudu besar bagi setiap kali pengambilan, ataupun 15 ml, ambil pada waktu pagi sebelum sarapan, malam sebelum tidur, dan perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Dan ibu mengandung boleh ambil seawal usia 3 bulan usia kandungan, dan kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas, satu sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, lelaki dan juga wanita boleh amalkan perfai kami, InsyaAllah. Jadi kita berbaki lagi 2 minit terakhir untuk anda dapatkan sekarang ini profil kami Parti Sarang Burung Walid 4 dalam 1, yang mana kita ada dua pakej yang sangat menarik diberikan kepada anda semua pendengar setia Kedah FM. Tak kisah ada yang dengarkan di RTM Klik, ada yang dengarkan di frekuensi, hubungi kami sekarang untuk dapatkan pakej yang menarik. Antara yang pertama, kita ada pakej kasih beli 3 percuma 3. Jadi total semua dapat 6 botol dengan harga RM200 sahaja. Dan satu lagi pakej yang menarik, pakej sayang. Beli 6 percuma 6. Okay, total semua akan dapat 12 botol per 5. Jadi jangan lepaskan peluang. Sebab apa, hari ini juga kami berikan yang terbaik. Tiada cas penghantaran. Pembeli yang bertuah juga akan terpilih untuk hadiah berupa pakej percutian. Jadi bercuti pun dapat, dapat pula tambahan lagi 6 botol ataupun 3 botol. Jadi yang pastinya untuk anda hari ini, jangan lepaskan peluang. Jadi orang Kedah kena rapat-rapat, semua kena mai telefon kami lah. Okey, di 014-988-2436. 014-988-2436. Sekali lagi, 014-988-2436. Jangan lepaskan peluang ini, kerana peluang takkan datang berkali-kali. Bila dah ada ni, dapatkan sekarang, InsyaAllah. Hubungi kami di 014-988-2436. 014-988-2436. InsyaAllah untuk pakej kasih RM300, pakej sayang untuk pakej kasih RM200, pakej sayang RM300, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Apapun, kami nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada semua pengguna-pengguna DCM Herb. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera terkekal bersama dengan Siti Zack sehingga ke pujuannya nanti, insyaAllah.
0: Okay, terima kasih Zul. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nah, itu saya.

turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Okey, saudara, seketika waktu ini jom kita bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Organic Mattress bersama dengan Lin waktu ini. Silakan, Lin.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Jadi hari ini bersama saya Nur Azlin Hashim ataupun Lin daripada Organic Mattress Tendrian Berhad. Ingat tilam, ingat organik. Jadi saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah membeli ataupun yang telah menjadi pelanggan Organic Mattress. Terima kasih atas sokongan anda. Jadi hari ini kita kembali bersama di ruang udara untuk saya kongsikan lagi apa yang menarik di organik hari ini. Okey, yang pertama antara yang menarik, nanti kita akan bagi penerangan juga ya tentang tilam dan sebagainya. Okey, yang menarik untuk hari ini, pertama kita ada promo untuk tilam Anissa. Tilam ni hanya akan kita keluarkan setahun sekali atau dua kali paling kerap. Okey, bila keluar saja produk ni, sudah pasti harganya adalah harga yang paling orang kata paling best lah yang pernah kita buat. Okey, jadi jom kita terus kepada cerita kita mengenai tilam tersebut. Saya akan bawa hari ini dalam dua atau tiga pilihan tilam. Tapi ini yang pertama, ini yang best, ini yang patut tuan-tuan grab kalau bila ada je. Kena dengan harga, kena dengan bajet, ambil terus. Okey? Okey. Jadi yang ni untuk tilam Anissa, ketebalan 8 inci. Spek, dia buat daripada high density rebound, campur dengan foam, melalui proses pemadatan. Maksudnya bila kita baring, bila kita tidur, dia tidak tenggelam mengikut berat badan. Steady sahaja. Firm, fit dan firm. Okey, baik untuk sokongan, baik untuk belakang, baik untuk pinggang, baik untuk tidur yang selesa. Boleh menampung berat sehingga 160 kg. Size queen, ketebalan 8 ya. Satu pilihan, satu ketebalan sahaja. Okey, harga pasaran kita jual dengan harga RM999. Okey, harga pasaran RM999. Selepas trade-in tilam lama. Ada tak tilam lama yang nak di-train? Tak kiralah apa saiz, apa jenama, beli kat mana pun tak ada masalah. Ya, janji tilam lama. Sebab kita takkan guna pakai balik tilam yang kita ambil tu. Kita hanya dispose sahaja. Okay? Okay. Jadi lepas tolak tilam lama, ada potongan sebanyak RM300. So daripada harga RM999, tolak RM300 dapat berapa? RM699. Ini adalah harga promo yang tuan-tuan boleh dapatkan hari ini. Tapi untuk 10 orang yang telefon saya awal, kita nak belanja, dia nak belanja lagi potongan sebanyak RM100. Potongan sebanyak RM100. Jadi tuan-tuan, puan-puan, abang kakak, ya, ataupun yang baru kahwin, yang mana masuk rumah baru kan, nak tidur selesa kan. Sebab yelah, kalau masuk rumah baru banyak duit dah habis, ya, bajet-bajet je nak beli itu ini. Tapi tilam penting kan. Jadi boleh dapatkan promo ni. Ni yang penting grab sekarang, RM599 untuk 8 inci. Ada plus dengan jaminan ya, penghantaran percuma, dah sampai baru bayar. 599, 8 inci. Nombor telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Nombor ni sahaja valid untuk tilam Anissa. Kalau tak dapat, kadang line tengah busy, boleh cuba lagi ataupun boleh WhatsApp kita. Nombor yang sama, 013-584-0288. Okey, unit terhad. Saya belanja untuk 10 je. Lepas pada 10 orang tu boleh beli dengan harga RM699. Okey, untuk 10 ni je. Jadi RM1,000 kita belanja. Ya, jadi 10 unit tu kita nak bagi harga RM599. Yang mana pernah telefon Lin mungkin kata, alah tak kena dengan bajet lah Lin. Untuk harga-harga sebelum ni, Jadi bolehlah ambil dengan harga hari ni $599. Okey? Yang ni tidur best tau. Nak beli untuk bilik anak, bilik tetamu ataupun ini peluang yang baik kepada mereka yang ada homestay. Ya, yang ada 3 bilik dalam satu homestay. Penuhkan tilam dengan tilam yang selesa. Okey? Check balik tilam masing-masing sebab kadang-kadang mungkinlah sebab kita tak gunakan, jarang-jarang orang sekali-sekala orang book kan. Kadang tilam tu memainkan peranan penting ya, sebab orang dah berjalan sana sini satu hari badan penat, balik mereka nak rehat di atas tilam yang sempurna, tilam yang selesa kan. Tak naklah tilam yang rasa spring ke ataupun tilam yang lembut ke kan. Sebab tilam penting. Okey, tilam penting tak kira rumah sendiri ke, bilik mana ke, ya, tilam sangat penting. So, bila kita nak guna tu, bila kita baring tu kita nakkan keselesaan. Kita nak rasa sokongan daripada tilam. Tak nak tenggelam timbul, tak nak bergoyang-goyang, tak nak rasa spring tu semua kita tak nak. Jadi kita kena ada tilam yang bagus. Jadi nak tilam yang bagus, dapatkan tilam Anissa kita, tilam tanpa spring. Penuh, duduklah di bahagian kiri, kanan, depan dan belakang. Penuh rasa bahannya tu. Tak tenggelam timbul, ada zero motion transfer juga, ada fungsinya di situ, ada jaminan. Okey, jadi redeem, dapatkan hari ini potongan RM100 tu, dapat dengan harga $599. Okey, call sekarang, sebab yang ni, promo ni, kita keluarkan dalam unit yang terhad. Kalau anda perasan, bukanlah setiap hari link promo, kalau hari yang tak ada wujudnya stok ni, memang kita tak promo. Kalau ada je, kita keluarkan. Jadi kena cepat. Ya, kena cepat sebab stoknya limited. Jadi hubungi terus 013-584-0288. Baik, jadi kita berhenti sekejap. Jangan pergi mana-mana. Lepas ni kita pergi kepada dua pilihan tilam yang lain, iaitu tilam manja dan kita ada set combo jimat juga. Kita kembali selepas ini.

0: Okey, baiklah, masih lagi kita di Siri Tajaana bersama dengan Organic Mattress. Jom kita sambung sikit lagi untuk bersama dengan Lin. Silakan, Lin.
1: Okey, baik. Jadi ada ke yang belum lagi dapatkan promo ni? Jadi nanti jangan dah habis. Baru kata Lin ada lagi tak? Lagi tak kan? RM100 kalau call lebih awal kan? RM599 daripada RM999 kan? Jadi jangan lepaskan peluang. Call terus 013-584-0288. Boleh bercakap dengan Lin terus untuk dapatkan promo hari ini. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada yang ni pun antara yang terbaru kita bawa masuk, iaitu set combo jimat. Set combo jimat, kenapa kita kata set combo jimat? Sebab anda akan dapat set bilik tidur yang lengkap. Kecuali tanpa perabot lah, sebab kita tak ada perabot ya. Okey, so kita ada tilam 8 inci tanpa spring. Kita ada katil kelamin divan. Kita nak bagi 2 unit bantal organik. Kita nak bagi set cadar. Kita nak bagi bantal peluk. Ya, harganya RM2,000 lebih. Kalau nak tolak tambah semua RM2,000 lebih lah. Tapi ada offer trade-in tilam lama dan offer untuk anda. Ya, semua barang ni boleh dapat dengan harga RM1,349. Set RM1,349 penuh ruang bilik. Ada tilam, ada katil, ada bantal peluk, ada bantal kepala, siap sarung, cadar, tilam, semua lengkap dan tambahan satu lagi. Iaitu barangan elektrik. Barangan elektrik ni kita bagi mengikut stok secara random ya. Contoh ya, kita ada kipas, ada portable juicer, ada beberapa item lah yang kita nak bagi. Jadi yang penting kena cepat, takut ada item-item yang kita bagi ni dah habis. Ya, untuk barangan elektrik ni 20 unit, 20 call yang tempah awal je saya bagi. Ya, sebab secara basicnya set ni 1349 ni ada tilam, ada katil, bantal peluk, bantal kepala dengan cadar. Ya, barangan elektrik saya tambah free gift kalau jadi 20 orang yang terawal tempah. Jadi 20 unit je saya ada untuk hadiah tambahan tu. Jadi siapa cepat dia dapat lah ya. Jadi telefon untuk dapatkan set bilik tidur lengkap 1349. Yang ni jarang-jarang ya kita keluarkan. So lebih senang, tak payah pening kepala nak cari barang-barang untuk lengkapkan ruang bilik tidur dekat mana. Semuanya dah ada lengkap. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, kita sentuh sikit mengenai tilam premium kita boleh. Jadi untuk tilam premium kita ada manja organik. Manja ni orang yang dah pernah tahu setia dengan kita ni memang dah tahulah manja tu apa. Kan antara killer produk, antara produk menjadi pilihan ramai. Sebab apa? Balik je kerja, landing atas tilam manja memang best. Daripada level penat tu 10, jadilah 1-2, diriliskan, dia turunkan level kepenatan harian. Okey, dia bantu untuk support badan, bantu untuk support bahagian belakang, bantu untuk tidur yang lebih selesa, tidur yang lebih berkualiti. Bangun pagi kita akan rasa lebih baik. Dia tak bawa rasa penat tu sampai ke hari esok, sampai ke hari lusa, tak. Penat hari ni, settle hari ni. Kan, tu cerita tilam manja. Dia dah upgrade daripada 5 tahun jaminan kepada 10 tahun. Ya, dan dia guna fabric baru. Fabric yang ada teknologi pembebasan haba 2 kali ganda lebih pantas. Jadi, siapa ada bajet lebih, ambil yang ni. Lebih pun tak banyak sebab saya ada promo. Harga dia RM1,700. Tolak tilam lama, RM300 dah jadi RM1,400. Kalau beli hari ni, tempah hari ni, bukanlah bayar hari ni, tempah hari ni, dah sampai baru bayar kan. Tempah hari ni, RM1,000 je saya nak belanja. RM1,000 je. Sementara harga belum naik, sementara saya bagi offer ni, kena cepat-cepat grab. Okay, cepat-cepat ambil peluang untuk tempah. Call terus. Cakap dengan Lin di nombor 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, siapa yang tengah tunggu harga RM1,000 untuk tilam premium? Siapa yang tengah tunggu ada tak, ada ke tak harga bawah RM1,000? Boleh ambil yang RM599 tadi. Kalau yang tengah tunggu set tilam katil lengkap, ambil yang RM1,349. Sebab apa pun item yang anda ambil hari ini adalah untung untuk anda. Okey, jadi hubungi terus penghantaran percuma, tempah tanpa deposit, pemasangan katil juga percuma. Dah sampai baru bayar, telefon Lin sekarang, makcik-makcik, abang, kakak, adik-adik semua, hubungi di 013-584-0288. 013-584-0288 yang dapatkan set tidur sihat kita hari ini. Jadi okay, sampai berjumpa lagi. InsyaAllah ada masa dekat-dekat berjumpa lagi kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
2: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM. Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA

0: 97.5 Mesra Harmoni. Terus bertemankan kami di Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.

Interaktif 12. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan untuk pagi ini kita ucapkan juga selamat maju jayalah untuk semua yang bakal menduduki ataupun menghadiri temuduga. Mungkin ada yang tertanya-tanya nak pakai name tag di sebelah mana, tanda nama.

Jangan lupa semak dulu dokumen-dokumen penting yang perlu untuk kita bawa kad pengenalan, CJ-CJ dan sebagainya. Dan jangan lupa yakinkan dengan penampilan diri yang terbaik untuk hadir temuduga. Apa pun kita ucapkan kepada anda, selamat maju jaya. Semoga anda diberikan rezeki untuk mendapat pekerjaan. InsyaAllah ya, yang terbaik untuk semua. Okay, terima kasih sekali lagi setia bersama dengan kami.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.
2: Sedia, 1, 2, 3, lani. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

Okey, saudara, nantikan ya, tepat pukul 12:30 hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya, berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12 tengah hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM. Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

Okey, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun Siti Z siarkan untuk hiburan kita bersama. Okey, terima kasih sekali lagi untuk anda yang mungkin baru saja dengarkan kami di Kedai FM waktu ini. Masih lagi di Interactive 102 bertemakan Siti Z. Okey, kalau hari ini tertiba kita menerima panggilan telefon, tiba-tiba dia tak mau cakap. Dia buat senyap macam tu, kita pun duk halo, halo, halo. Ha, yang tu kena hati-hati lah. Sebab ini adalah merupakan satu taktik yang terbaru scammer. Jadi kalau hari ini kita menerima panggilan-panggilan yang senyap, yang tak mau bercakap, nombor telefon pula kita tak kenal, yang tu kena hati-hati lah. Sebab panggilan yang macam ni lah berkemungkinan besar adalah daripada scammer. Ini menurut Cyber Security Malaysia CSM, yang mana seandainya kalau kita menjawab panggilan yang sedemikian, yang senyap ni, yang tak mau bercakap ni, dia akan mengakibatkan nombor kita ni akan dikenalpasti sebagai nombor yang aktif. Dia tahu bila kita jawab tu, makna kata nombor tu aktif, dan mereka jadikan ini adalah sebagai satu sasaran untuk taktik mereka nak scam pada masa yang akan datang. Dia kata ha, nombor ni aktif, nombor ni memang mangsa yang tepat lah, dia kata. Jadi kena hati-hati lah kalau kata kita menerima panggilan daripada nombor-nombor yang kita tak kenal itu. Kalau kita jawab halo, dah letak, jangan duk gagal nak bersembang lebih-lebih, duk tanya, duk tunggu lagi lah. Itu adalah taktik-taktik daripada scammer. Sekarang ni scammer banyak kan, jadi kena hati-hati lah nah. Macam-macam cara dia pun nak ambil duit kita. Jadi kena sentiasa beringat, okay? Pesanan yang ikhlas daripada kami di

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
2: Kedah FM.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic.
4: Goes for the return. It's Neymar. Oh, 1-0 Brazil.
3: Chavez. Oh, glorious. Beyond glorious. From nowhere, they're right back to it.
5: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM.

frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Radio Kedah FM.

Selamat tengah hari dan terima kasih untuk semua yang bersama dengan Kedai FM waktu ini. Dan masih lagi teman Siti Z ya, sampai pukul 2 petang nanti, Interaktif 10.2. Okay, selamat mandu juga kepada anda yang sedang memandu, terutamanya kaum wanita yang sedang memandu waktu ini ya. Semoga lebih berhati-hati. Okay, sedikit pesanan lah untuk kaum wanita ya. Termasuklah Siti Z sendirilah, nasihat untuk driver-driver wanita kita ni. Seboleh-bolehnya janganlah kita unlock kereta kita dari jauh. Dan satu lagi, kalau nak masuk dalam kereta tu, seboleh-bolehnya kena buat selalu, kena amalkan selalu. Kalau masuk je dalam kereta, terus lock, terus kunci kereta kita, barulah kita start enjin kereta. Bahaya, sebab sehari baru kita duduk cari kunci lah, sehari baru duduk nak pakai sahak ni pun betul tudung dah macam-macam. Lepas tu baru nak lock, orang dah buka pintu belakang, dah masuk, dah duduk dalam, macam-macam perkara-perkara buruk yang akan jadi. Jadi kita fikir yang tu dulu lah. Kalau boleh nak masuk kereta dari jauh, dah cari dah kunci kereta, jangan sampai dekat kereta baru nak cari kunci kereta. Okay, untuk semualah pemandu-pemandu wanita, sebab lelaki ni kadang-kadang dia gantung je kunci kereta tu, dia gantung kat seluar dia, dia gantung, senang kan, poket pun ambil senang. Kita ni sebab kita pakai beg tangan, dalam tu macam-macam ada, jadi nak kena bawa keluar satu-satu. Kadang-kadang tu sampai letak beg atas bumbung kereta tu, sampai letak beg atas kereta, lepas tu duk cari kunci, tak jumpa-jumpa, 15 minit tak jumpa lagi, duk jumpa lipstick dan macam-macam. Jadi hari ni kita kena selalu beringat lah untuk kaum wanita kita. Semoga anda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati. Jadi penjenayah ni ada di mana-mana saja, jenayah ni akan berlaku bila-bila masa saja, jadi kita yang kena beringat. Okey, pesanan ikhlaslah untuk semua ya, daripada kami di Kedah FM. Terima kasih setia dengarkan kami di 97.5 Interaktif 10.2. Hai.

Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara dan teruskan lagi kesihatan anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5 Kedah FM.

0: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM Terbaik.
1: Sedia 1, 2, 3 nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.

0: hayati alunan irama nasyid hanya
1: di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Senah, waktu solat fardu zuhur 1.23 minit tengah hari. Anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Muda Yan, Padang Terap Sik, juga di Kulim Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu zuhur 1.22 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling, Zohor 1.21 minit tengah hari, dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat fardu zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.25 minit tengah hari.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada satu kawan yang datang rumah saya sembang-sembang jelah. Dia kalau ikutkan level tu lebih muda pada saya. Jadi adalah 2-3 perkara dia rujuk pada saya tentang itulah kan. Baru ni anak dia pergi dekat satu sekolah. Oh, nama sekolah tu Madrasah Sheikh Arif Billah. Tu dia. Memang tengok kepala tajuk sekolah tu hebatlah. Siapa yang boleh sekolah kat sini memang keluar tu dia akan jadi Arif Billah. Arif Billah ni maknanya orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arif Billah ni satu title yang bukan sembarangan orang akan pakai, sebab Nabi pun tak pernah pakai title ni. Kalau nak ceritakan yang paling mengenal Allah sepatutnya Nabi lah. Nabi dan Rasul lah yang paling kenal Allah. Jadi kita ni orang biasa-biasa ni kenal Allah ke? Di sini pun kadang kita tak kenal. Cikgu kita pun kita tak kenal. Mak ayah kita pun kita tak kenal. Suami isteri pun kita tak kenal. Tiba-tiba kita mengatakan kitalah yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu macam mana tuan-tuan. Jadi dia bila minta nasihat pada saya, saya cakap macam inilah. Arif Billah ni, title Arif Billah ni tak ada siapa berani pakai. Tapi kalau ada orang yang berani pakai, itu ada tanda soal dekat situ. Macam mana dia boleh mengatakan dialah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan Nabi pun tak pakai title tu tuan-tuan. Sebab level ataupun tahap-tahap dan peringkat-peringkat mengenal Allah ni lain. Lain sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita para-para Nabi ni, cara mereka nak mengenal Allah tu lain. Nabi Ibrahim kaedah dia lain, Nabi Isa lain, Nabi Musa lain tuan-tuan. Itu cerita-cerita yang kita baca dalam Quran tu bukan cerita-cerita kosong tuan-tuan. Nabi Musa Allah datangkan Nabi Haidir tadi cerita tuan-tuan untuk belajar sabar dan macam-macam. Jadi sebab tu ini semua ilmu-ilmu dalam Quran, kisah-kisah para-para Nabi ni kita nak kena maklum. Sebab kalau kita tak maklum, mudah sangat kita kena tipu hari ni tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita beringat. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau dengar lah mana-mana ada ustaz, ustazah mengajar tiba-tiba dia pakai title yang macam-macam ni tuan-tuan, syekh ke. Syekh ni bukan mudah nak pakai, sebab syekh ni level peringkat ilmu. Jadi kalau saya sendiri, orang panggil Syekh Ghazali, orang kan tanya, "Ustaz, ustaz dapat syekh daripada mana?" Guru saya Syekh sekian-sekian telah mengijazahkan ilmunya kepada saya. Saya telah bertalaki kitab sekian, ratusan kitab saya belajar dengan dia. So syekh saya telah ijazahkan ilmunya dan letakkan title tu kepada saya sebab mustawa ilmu saya dah naik. Tu kalau macam tu tahap dia betul. Tapi kalau kan kitab yang kau baca pun kitab tadika, tiba-tiba kau ngaku syekh ni, bahaya. Lepas tu pakai istilah-istilah yang bukan-bukan juga tuan-tuan, bahaya. Jadi sebab tu bila berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan tak salah kalau nak telefon Jakim ke, nak telefon Jaiz ke, ni ustaz ni macam mana ni. Jadi supaya ada pemantauan daripada pihak-pihak tertentu kan, dan supaya apa, supaya kita tak tersesat di hujung jalan. Sebab bila dah sesat tuan-tuan, nak patah balik susah. Jadi sebab tu apa yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, banyak kelompok-kelompok yang terjebak dengan ajaran-ajaran sesat ni, yang kemudiannya mereka pun malu nak gostan balik. Akhirnya mereka akan terus sesat, sesat, sesat dan sesat. Kalau di dunia dah sesat tuan-tuan, dekat akhirat macam mana? Jadi sama-samalah kita fikir untuk kebaikan agama kita. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, esok lusa kita jumpa lagi, kita bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
2: #, penyiaran Jakim
4: Radio Sungai Kedah.

Baiklah, kepada anda muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Kedah FM. Dan sedikit renungan untuk kita yang boleh diambil nasihat daripada Ali bin Abi Talib, iaitu ada empat perkara yang boleh kita ambil sebagai satu renungan untuk kita. Yang pertama, balas dendam. Yang paling baik adalah mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, tak perlu untuk kita jelaskan siapa diri kita kepada orang lain. Ketiga, perkara yang paling besar yang selalu dilakukan adalah kita terlalu bergantung harap kepada manusia. Dan yang keempat, berbaliklah kepada takdir. Apa yang menjadi milik kita bukan sentiasa berada dalam genggaman kita. Tugas kita hanya menjalani takdir Allah dengan ikhlas. Okey, renungan yang terbaik untuk sama-sama kita kongsikan, nasihat daripada Ali bin Abi Talib. Terima kasih sekali lagi untuk semua setia bersama dengan kami.

0: Radio Kedah.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: boleh yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
2: Interaktif 10-2.
3: Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedah FM waktu ini, dan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur juga untuk anda ya. Telah masuk waktunya sebentar tadi, dan kepada anda teruskan lagi bersiaran bersama dengan kami. Tepat pukul 2 petang akan dibawakan Raudah Sakinah. Rakan yang lain pula akan menyusul selepas itu di segmen yang ketiga, Relax 26. Tugasan Siti Z sampai ke penghujungnya, sampai setakat ini dulu temani anda untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain siaran ya. Untuk semua, jangan lupa sama-sama lah kita jaga hati mereka-mereka yang berada di sekeliling kita. Menjaga hati ni sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab seseorang jika hatinya baik, maka apa yang terucap, apa yang keluar daripada lisannya, perkataannya juga yang baik-baik. Lisan mencerminkan perwatakan dan juga hati seseorang. Jadi hari ini kita jaga lisan kita, kita jaga adab kita di mana saja kita berada. Jumpa lagi insyaAllah. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.

Alim. Itu sebabnya Nabi ajar para sahabat macam-macam ilmu berdasarkan daripada Al-Quran Al-Karim. Pengharaman riba, semua haram arak Madinah. Dekat situ kita akan, kita dapat belajar bahawa ilmu memainkan peranan. Sebab saya galak kan macam budak-budak tahfiz ya. Sekarang ni kita perlukan budak-budak tahfiz yang mendalami ilmu-ilmu agama. Selain itu mereka mempunyai ilmu-ilmu sains dan teknologi. Zaman saya dah habis. Zaman sekarang kita nak ustaz-ustaz dia boleh terlibat dengan sains dan teknologi. Guru-guru boleh bercakap tentang sains dan teknologi. Sebab Yahudi dia dah ke situ dah tuan-tuan. Dia tak bincang dah benda-benda yang remeh-temeh, tak ada. Dan mereka nak, apa yang mereka nak, dia orang nak ubah generasi agar mereka semua disokong oleh dunia. Tengok, tu Yahudi. Dan Nabi SAW buat benda yang sama di Madinah. Mereka ikut metod Madinah. Mereka ikut sunnah Nabi, tapi mereka tak beriman pada Allah Azza wa Jalla. Tu buat bila Nabi masuk, orang Yahudi beriba, makan riba. Ubah. Nabi tak bagi makan riba. Riba, kan? Pinjam 100, bayar. Bayar apa? 120. Kalau kat Kedah ni, macam mana dia orang pinjam? Kalau pinjam lama-lama, kena bayar lebih. Kalau bayar lebih, memang tak boleh lah. Haram lah tu. Baru ni ada seorang, dia tanya saya, ustaz, ada kawan saya ni, dia suka pinjam duit ustaz. Ni nak pinjam, nak pinjam 30 ribu. Baru dia bayar, baru ni dia pinjam 20 ribu, saya, dia pinjam lagi 30 ribu. Dia dah bayar 20 ribu, dia nak lagi. Contoh, dia dah bayar 20 ribu. Ni dia pinjam lagi, nak lagi 30 ribu. Saya tengok dia kaki pinjam. Saya pun bagi tahu dia, ustaz, apa ni, dia bagi tahu lah pada orang tu. Dia kata kalau nak pinjam lagi, dia kata, nak pinjam lagi, awak kena bayar 35 ribu. 5 ribu tu kos pengurusan. Oh, pandai-pandai dia kata. Saya kata, kak, tak boleh buat macam tu. Itu riba, kak. Bukan ustaz, saya nak ajak dia ustaz. Dia nampak saya macam bank free kot. Saya kata, tak boleh. Akak nak bagi, bagi. Tak mau bagi, sudah. Tapi jangan letak charge 5 ribu ringgit tu. Itu panggil riba. Tapi ustaz, saya kalau pinjam duit orang, saya pinjam 10 ribu. Lepas tu bila sampai masa, saya bayar dia 10 ribu. Lepas tu saya bagi pula apa, 500 ringgit asing. Boleh tak ustaz? Ha, tu boleh tak? Boleh tak? Ha, semua tak berani ya ustaz. Boleh tak boleh? Boleh lah, sebab dia tak ada dalam akad pertama. Akad pertama pinjam 10, bayar 10. Itu akad pertama. Akad kedua yang hang bagi ni, hang tak ada kaitan, hang tak ada bincang apa, hang baru buat akad baru, itu dinamakan hadiah. Sebab hang tolong aku dalam ramai-ramai manusia kat Lestak ni, hang seorang je bagi 10 ribu aku. Nah, aku bagi hang 500. Hadiah. Boleh tak ambil? Boleh, tak ada masalah. Tapi tak ramai orang macam tu. Ha? Minta lagi lah. Tak ramai orang macam tu. Tuan-tuan, orang dah bagi tolong tuan-tuan, pandai-pandailah kan. Dah. Gembirakan hati, apa ni, ucap terima kasih kat dia. Ini ucap terima kasih pun tak. Yang sekarang, zaman sekarang, pinjam 10, yang 10 pun tak bayar lagi. Macam mana orang nak bagi? Sekarang ni orang dah tak percaya dah. Kat ustaz pun orang tak percaya. Ustazah pun orang tak percaya. Tak kira siapa, yang penting duit aku selamat. Sebenarnya tak selamat juga. Dia simpan banyak-banyak dalam bank, dia mati, duit tu tak selamat juga. Nak kena di faraid kan. Mak faraid pun makan 2-3 tahun bos. Sebab apa? Tidak ada akad. Dia kena tengok semua tu, nak tengok siapa hidup, siapa mati. Tuan-tuan, tu sebabnya dalam Islam ni, bila berlaku hijrah, hijrah pertama, ilmu kita kena ubah. Ilmu kena ubah. Nombor dua, Nabi SAW bila dia lakukan penghijrahan, apa yang Nabi SAW buat? Pertama, hijrah ilmu. Dia panggil hijrah ilmu atau hijrah pengetahuan. Ini penting. Nombor dua, Nabi lakukan hijrah ekonomi. Tuan-tuan, orang Islam tidak boleh berada dalam tahap-tahap yang sama macam dulu-dulu. Saya tekankan juga tuan-tuan. Tuan-tuan nak maju macam mana kalaulah tuan-tuan tak ikut proses-proses ekonomi hari ini. Orang Kedah ni terkenal dengan ahli perniagaan. Tadi pun Pak Long duk bawa pergi makan, dia cerita, duk lepak saya saja pun 5,000 masuk. Tengah makan dengan saya tu, 5,000 masuk. Orang jual, dia jual TikTok je, dia jual Bali. Saya duk tengok lah kat KL tu, orang duk minum Bali tu, Bali dalam apa, dalam dia panggil
Alah, plastik kecil tu kan. Rupanya Kedah, rupanya Kedah, pengeluar dia orang Kedah. Bangga saya tengok orang Melayu kita. Tapi tak tahu apa eh. Saya tanya dia, apa nama Bali tu ada lesen halal ke? Eh, ada, dapat si halal. Oh, saya bangga betul. Hak tu saya bangga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak berjaya ni dalam perniagaan hari ni, orang Cina sekarang ni menguasai makanan. Tuan-tuan tahu tak, orang bukan Islam, bukan bumi putera, dia dapat si halal 60%. Kita ada lebih kurang 10,000 lebih pemilik sijil halal Malaysia. Logo halal tu ni. Air ni wajib kena ada halal. Tuan-tuan kalau minum ni tak ada sijil halal, insyaAllah tak tahu apa yang tuan-tuan minum. Saya dah jadi panel halal lebih 13 tahun. Ni air. Ada orang marah. Ustaz, apa pasal ni? Ayak pun nak kena bubur halal. Merepek. Kau tak tahu, brother. Air ni paling penting. KKM akan tengok. Halal akan tengok. Sebab apa? Sebab penapis dia. Tuan-tuan tahu tak? Penapis paling murah datang daripada China. Penapis paling murah datang daripada China. Dan penapis ni daripada dia dibuat paling yang terbaik di sana, yang paling murah, yang paling elok, yang dia orang guna daripada apa? Tulang belulang babi. Dia rapuh. Kalau kita tak tengok apa dia panggil apa tu? Penapis hayat daripada yang ada halal tak ada halal. Tuan-tuan tak makan babi, tuan-tuan minum babi. Itulah dia cakap eh. Kami ada seorang minta sijil halal. Waktu lawak tu. Waktu saya teringat lawak. Mantan mufti Selangor kata, apa pasal dia bubuh macam tu? Dia minta sijil halal air dia tu. Air tu air doa. Air yang telah didoakan, air doa, dia panggil air doa. Kemudian air itu pula adalah hasil campuran dengan rumah anai-anai. Kami confirm macam tu. Rumah anai-anai yang telah makan Quran 24 juzuk. Aduh, pening betul eh. Palu, macam mana Palu? Pening Palu. Kita orang, saat ini saya nak bagi si halal ni. Saya kata garuk kepala. Dah lah disebut tu air doa. Campur dengan apa nama rumah anai-anai yang 24 juzuk. Mufti pula beritahu tu, apa pasal 24? Kenapa tak cukup 30? Rupanya dia bagi makan anak-anak itu Al-Quranul Karim. So Al-Quran tu dimakan sampai 24 juz. Juz yang ke 25, 26 dia tak makan. Jadi dia panggil air doa 24 juz. Tuan-tuan, bila dengar perkataan tu masuk dengan anak-anak, Kementerian Kesihatan terus arahkan masuk lab. Lepas masuk, kita hutlah KIV. Masuk lab tuan-tuan, Kuman saja. Walaupun 24 juz. Quran ni bukan untuk makan, untuk dibaca. Warattilil Qur'ana tartila. Ini dia buat minum.

ubatan mana tu, dia dia ambil Al-Quran, dia koyak ayat Al-Quran tu, ayat kursinya tu, dia koyak, tuan-tuan buat, dia rebus dengan air panas. Dia kata untuk halau jin. Jin pun gelak, tuan-tuan buat ni. Han minum tu, han minum apa tu? Han bukan minum air yang suci, han minum air ing tu. Kan ada ing kan? Itu penyakit. Kenapa kita jadi pelik sangat macam tu? Itu sebab saya gembira sangat bila tengok apa nama, orang Islam sudah mula sedar terhadap persediaan halal Malaysia. Penting lah kan? Kalau tuan-tuan nak senang hati makan, yang ada si halal settle masalah. Tuan-tuan tak pening. Hotel ada si halal settle masalah. Kalau tak ada si halal tu yang kita takut. Kita cuba nak wajibkan di Malaysia tapi belum sampai lagi sebab dia kena ada buat akta. Akta tu payah. Jadi benda tu masih dalam proses lah. Saya dah bagi tahu pada kerajaan. Daripada zaman Tun Abdullah Badawi sampailah PMX ni. Dia bagi tahu apa saja mesti saya akan bagi tahu tentang sijil halal Malaysia. Sebab kita duk hadap selalu, duk tengok, eh apa jadi ni? Sekarang ni lagi bahaya, orang guna, dia tak guna halal lah. Dia tak guna sijil halal. Dia tulis kat situ. Muslim friendly. Dia tak ada halal. Muslim friendly. Mana boleh letak Muslim friendly? Ini kat Korea boleh ya? Saya pergi Korea, mesyuarat kat Korea 4 hari. Tuan-tuan, puasa aku 4 hari. Tak boleh, tak boleh. Hotel tu dia kata Muslim friendly. Ambil roti, saya nak ambil roti. Nak ambil roti. Nak ambil telur. Sebab tengah hari saya tak makan. Memang saya tak makan. Saya tak tahu apa dia masak kan. Depa kan Korea kan babi tu di mana-mana. Atas babi, bawah babi tu. Saya PhD babi. Tu orang panggil saya ustaz babi. Lantak babi lah orang kata aku babi tak babi pun. Sebab benda tu lah tuan-tuan makan tu. Yang saya jaga tuan-tuan punya makanan tu. Gelatinnya, DNA-nya. Tuan-tuan, saya memang tak makan. Saya makan biskut. Nasib baik kat sana ada Nestle. Ada biskut Nestle. Ah, dekat sana ada ramen. Ini T20 yang makan ni tuan-tuan. RM25 kat sana. Kat sana murah sikit. Tapi tuan-tuan, tak ada sijil halal. Tak makan lah. Sebiji macam kat Malaysia. Malaysia ada sijil halal. Dekat sana tak ada. Saya tak makan. Sebab saya tak tahu minyak apa dia pakai. Lemak apa dia pakai. Uish, tak berani. Saya nak ambil roti pagi tu. Hotel memang bagus. Ya, bagi 5 bintang lah pakai. Rugi tak pakai. Kita pun ambil roti. Roti tu nampak sedap. On the way nak pergi. Dia roti. Lepas tu sini ada satu macam daging-daging tau. Daging-daging hancur. Dan yang apa. Dia pita tu. Lepas tu sebelah sana tu jam dan juga telur. Saya on the way jalan je tengok-tengok tengah tegah tu. Tuan-tuan, daging babi. Terus kembang tegak. Ada kawan saya seorang. Dia ni orang Melayu, orang Malaysia. Kata, ustaz, tak apa ustaz. Kita jangan makan babi tu, kita makan telur. Betul lah makan telur. Ni pinggan yang kita berang ni. Dia sama ke tak? Apa dia sertu ke tak? Tak jadi. Saya pun letak balik. Tak boleh. Sebab tu saya kata roti tu lah. Roti pula kita jaga halal kan. Dalam roti ni dia boleh pakai main. Kalau di Brazil ada seorang dia panggil Allahumma salli Muhammad. Chef terkenal juga. Dekat hotel-hotel terkenal. Dia belajar buat roti kat Brazil 2 tahun. Dia ni masuk dekat TV juga. Dia cerita saya, ustaz, ustaz tahu tak? Apa nama roti tu? Saya belajar 2 tahun ustaz. Nak bagi sedapnya roti ustaz, mesti kena ada babi. Kalau kat Brazil. Saya kata, kat mana apa? Lemak dia ke apa? Itu memang ada ustaz. Cuma yang saya nak buat ni, satu dia ni tak pakai bahan dalam roti. Dia ni luaran. Tu nak tanya ustaz, halal ke tak halal? Sebab apa? Roti tu semua betul-betulnya macam kita buat roti kita. Cuma masa bakar. Masa bakar dia buat apa? Dia panaskan oven, dia ambil lemak babi. Lemak babi tu dia letak dalam apa? Dalam mangkuk, dia letak tengah-tengah panas apa ni oven tu, dia masuk ke oven, dia tutup. So apa akan berlaku? Pembakaran lemak yang menyebabkan asap keluar. Betul tak? Bila dah berasap tu, dia ambil lemak tu keluar, dia masukkan roti, dia tutup. So dia kata tak makan, kita tak makan minyak babi, lemak babi, tapi kita makan wak babi. Wak babi pula. Boleh tak boleh? Dia kata ustaz, wak tu lah yang sedap ustaz. Bau dia, aroma babi. Saya kata tak boleh, haram. Sebab wak tu dia tetap akan melekat kepada, kalau masuk dalam lab, memang akan ada. DNA babi akan dapat detect. Tak boleh, zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Abu Hanifah, dia tengok pada fizikal tu. Sekarang dah tak ada. Sekarang ni semua kena pakai alat teknologi moden.
zat. Tengok zat tu bukan pada zahir.

saja. Tengok pada teknologi tu kita dapat ada di daerah ni. DNA. Tu saja. Tu sebabnya tuan-tuan puan, Yahudi pemula kepada segala-galanya. Dia dah tahu, dia belajar banyak. Dia tahu sekarang nak pegang orang Islam, pegang makanannya, pegang ekonomi dia. Tu dia orang ada daging kultur, dia punya teori. Lepas tu dia ada GMF, genetic modified food, yang ubah genetik. Ha, ni semua ni dekat barat dah banyak. Tapi mujurnya dekat London ataupun dekat Europe dia orang haramkan tu. Sebab apa? Dia ubah genetik. Tu salah etika. Bukan sebab halal haram. Macam kita haram kerana ada sumber haram. Tomato nak bagi tahan lama, dia bubuh DNA apa? Dia bubuh bahan daripada tikus. Tikus kan dia tahan kan. Kalau setakat racun-racun biasa ni, tikus tak ada apa sangat lah. Jadi dia ambil kekuatan tikus tu ataupun dia punya gen tikus tu, dia letak dekat tomato. So tomato tu ada genetik gen tikus. Oh, saya kata ya Allah, zaman tu. Tapi kita keluarlah haram tu. Fatwa dia haram tu keluarlah. Saya buat garis panduan pengharaman tu, saya buatlah tu. Sebab tu PhD saya. Nak tentukan haram tak haram. Tomato, tu halal. Nak bagi tahan lama tomato. Makcik, berapa lama tomato kalau duduk kat luar lama? Tapi kalau kat kedah ni panas ni. Dia cepat lembek. Berapa lama tahan kalau tak buat dalam peti sejuk? Berapa hari kak? 3 hari. Betul ke 3 hari? Betul ya? 3 hari kan. Dia lembek kan. Kalau tomato yang ada apa nama? Gen daripada ikan air sejuk tu, negara sejuk apa air sejuk ni, dia boleh tahan dalam air sejuk, air beku ni. Ambil gen tu letak dekat tomato, tomato tu boleh tahan minimum 7 hari, paling lama 30 hari. So tak lembek, tak payah masuk peti sejuk, dia tahan lama. Ni bahan-bahan yang telah diubah suai. Ini boleh makan sebab dia daripada sumber yang halal. Tu sebabnya tuan-tuan, ini yang dikatakan ekonomi. Dia orang nak pegang, dia buat pada sistem ekonomi baru. Nak bagi maju, dia keluarkan produk-produk baru agar orang boleh beli dengan harga yang murah. Tu yang dia orang nak buat daging kultur tu. Tapi tak berjaya lah, masuk ke Malaysia tak boleh. Saya bentang depan mufti-mufti, alhamdulillah kajian itu dibawa dalam Majlis Raja-Raja, dipersetujui untuk tidak membenarkan kecuali benar-benar disahkan halal. Sekarang tak boleh. Sebab apa? Ada menggunakan serum. Serum daripada mana? Daripada darah. Darah difatwakan haram. Jadi macam mana tuan-tuan? Tengok. So, sebabnya saya mengajak semua, kalau kita nak berubah, nak memantapkan ekonomi, jagalah apa yang Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makan yang halal lagi bersih. Kat situ ekonomi kita akan baik. Kau jual apa benda pun kita akan laku. Sebab apa? Kita akan jadi orang akan percaya kepada produk tersebut. Non muslim dia buat. Tuan-tuan makan kan, kalau saya tak mau sebut nama sebab ni live, produk apa ni, kedai tom yum kan, tom yum yang makan, kalau dia punya telur dia tu harga RM19, RM18 telur dada. Saya pun tak tahu, tapi telur dada dia bila kita makan tu dia ramuk RM19. Ramai dapat si halal. Pemilik bukan Islam tapi ramai, harga mahal. Sebab apa? Bagi dia bila ada halal lebih confident orang nak makan. Tengok, tu sebabnya kita orang Islam kita kena kejar itu. Kalau kita tak kejar, orang bukan Islam kejar, akhirnya yang menguasai ekonomi makanan adalah orang bukan Islam, bukan kita. Macam mana kita nak ke depan? Tu nombor dua. Tu Nabi ajar, faham konsep halal haram di Madinah Al-Munawwarah. Tu sahabat buat. Nombor tiga, tuan-tuan perempuan, menariknya bila sebut tentang hijrah Nabi, Nabi ajar para sahabat, bila buat satu benda tu, buatlah dengan kesungguhan. Man jadda wajada wa man lajja walaja. Nak bangunkan Madinah bukan semudah yang tuan-tuan tu ingat, macam mudah baca Quran dak. Dia orang buat sungguh-sungguh satu benda. Bila Nabi tengok para sahabat radhiyallahu anhum bergantung harap dengan pasar Madinah, pasar Qainuqa, pasar Yahudi, Nabi SAW, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, diorang ni tuan-tuan, Nabi kata sampai bila kita nak bergantung bekerja dengan orang bukan Islam? Maka Nabi memwujudkan satu environment jual beli di tempat orang Islam. Ini tu keluar pasar Madinah. Pasar Madinah yang tuan-tuan pergi Madinah kan?
yang balik-balik haji dia orang mesti ingat tu. Pasal Madinah ni on the way, kita berjalan tu, jalan tu on the way nak pergi ke Quba. Nabi ubah. Nabi ubah apa dia? Nabi wujudkan wow factor. Wow factor ni macam Madinah tu dapat dihormati lah. Orang tengok produk-produk Madinah ni hebat. Nabi ajar para sahabat, Gunung Bula, kau buka dulu pasar Madinah, yang mana dalam tu semuanya produk-produk yang tidak ada jual beli yang bersifat haram. Itu satu. Menarik ya. Yang kedua, tidak ada gharar, tak ada penipuan. Tak ada penipuan. Ni sekarang kita kita jual barang, kita macam mana kau nak kaya, kau menipu orang. Tipu orang. Scammer yang yang tipu orang tu, semua Islam tu. Hari tu saya dapat WhatsApp. Di WhatsApp, eh bukan WhatsApp, Telegram. Assalamualaikum Ustaz. Dia. Waalaikumsalam. Saya pun jawab. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya ni kawan dia sebut nama-nama. Oh okey. Kenapa tu? Ustaz, tolong. Saya nak, saya perlu pinjam duit Ustaz sebanyak RM2,000 saja. Ni scammer ni. Dia dah hack orang lain punya apa? Telegram. Saya perlu pinjam, nanti saya akan bayar balik. Saya kata awak ni scammer. Berdosa. Astagfirullah, berucap tak berkat. Aku ceramah kat dia. Dia nak scam duit aku. Nas bagi tazkirah. Dia tulis bawah lah tahu dia tahu. Lepas saya bagi tazkirah panjang ayat Quran aku bagi haram makan duit haram orang kan. Lepas tu dia tahu. Terima kasih atas nasihat. Bukan itu yang saya mahu. Saya nak duit bukannya tazkirah. Dot dot dot. Wabillahi taufik. Dia aduh.

0: سلم. أيام حلال بالكواليتي تنجي بليهان مسلم مع الزكيني بسان الإخلاص للبركامي أيام باسمي سكار حلال دان سوجي جون برتوكار كأيام باسمي سكار.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
2: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

0: Sedia? 1, 2, 3, 4 Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda. Perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fine.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di RTM Play, di rtm.gov.my. Terima kasih Siti Zak yang terus temankan anda tadi daripada pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Dan sekarang ini bersama dengan saya Zoran Nova, akan temankan anda bermula pukul 2 sampailah pukul 6 petang. Jadi untuk anda semua yang sedang bekerja ketika ini, yang tengah bertugas, selamat bertugas. Yang berniaga, selamat berniaga. InsyaAllah saya akan temankan anda dengan lagu-lagu yang best-best untuk petani. Jom dengarkan Relax 26 Kedah FM.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: kat mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Jadi petang-petang macam ni, siapa-siapa yang nak hantarkan voice anda ataupun nak kongsikan tip-tip, tak kisahlah, mungkin juga ada tip-tip macam mana nak simpan duit, tip-tip macam mana nak mengurangkan berat badan, tip-tip untuk mengurangkan makan selalu ni kan. Tak kisahlah, apa-apa tip pun kalau kata nak kongsikan, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 01156686300. Nak buat word pun boleh ataupun nak hantar voice anda pun boleh. Terus-terus kekal bersama Zore Nova. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik dalam Relax 26 Kedah FM.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Kan. Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zorinova. Relax 26.

terbaik. Dan juga info-info yang terkini berkaitan dengan FIFA World Cup 2026. Semuanya kita akan update dekat Facebook Kedah FM, juga Facebook RTM. Okey, ni juga saya dapatkan daripada Facebook Jabatan Perdana Menteri, yang mana Kerajaan Madani terus komited dalam memastikan kejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Sejajar dengan komitmen tersebut, harga diesel bagi warga negara Malaysia yang menggunakan MyCard akan diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter, berkuat kuasa 1 Julai 2026. Alhamdulillah. Yang mana langkah ini juga terus membantu dapat mengurangkan kos pengangkutan serta meringankan beban perbelanjaan harian rakyat, khususnya dalam menghadapi cabaran kos redup semasa. Terus ke khabar sama Zora Nawa. Sekejap lagi saya kongsikan lagi. Ada info-info terkini juga untuk anda semua sehingga pukul 6 petang. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik dalam Relax 26 Kedah FM.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan cik saya sidak.
3: Dah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity bank dan my procurement bagi ketelusan dalam penolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Okey, dan untuk anda semua yang belum lagi follow kami dekat Facebook dan juga TikTok dan juga Instagram, follow sekarang. Tahu, yang belum lagi download RTM, klik download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda. Okey, dan untuk petang ni juga antara ucapan yang dihantarkan oleh rakan kita ni Nur Hashimah yang berada dekat Pulau Pinang. Kata Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Selamat petang kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM. Dan kita kat sini sambil-sambil buat kerja, stres dengan banyak kerja yang nak dilakukan. Tapi apapun, dengarkan lagu-lagu ini semua dapat mengubat hati ini, InsyaAllah. Saya akan temankan anda semua, okay? Jadi kalau siapa-siapa nak hantarkan ucapan-ucapan anda ataupun VO voice anda, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang, tahu, di 011-566-86300. Jom layan lagu terbaik semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Oh, relax 26. Tak relax. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Okey, dan juga saya nak kongsikan untuk anda panduan untuk solat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah Darul pada petang ini. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kebang Pasu dan juga Pokok Sena 449 yang berada dekat Pendang Kuala Mudayan dan juga di Padang Terap C 448 yang berada dekat Baling 447 yang berada dekat Kuning Bandar Baru 448 yang berada dekat Langkawi 451 dan yang berada dekat Puncak Gerenjerai 448. Terus kekal dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: kenapa Cik Izzah berdasarkan tiga sesi?
3: Dah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Tak kira pagi, petang.

bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
15: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
0: Sedia, satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Terus kekal bersama Zore Nova untuk di jam yang terakhir ini. Mungkin juga ada nak berikan ucapan-ucapan anda. Boleh hantar seterus ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630. Saya akan bacakan dari semasa ke semasa sampai pukul 6 petang. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di RTM Klik di rtm.gov.my. Di antara ucapan yang dihantarkan Farhana yang berada dekat Sungai Petani, dia kata Assalamualaikum DJ Zul dan juga selamat petang kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM. Alhamdulillah, antara lagu-lagu yang terbaik untuk petang ini. Dan juga seterusnya datangnya daripada Siti Nurul Khomariah yang berada dekat Alostar. Dia kata Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Sambil-sambil duk berniaga cucuk udang ni, dia kata sambil duduk kedai FM daripada kedua tadi, dia kata memang terbaik lah. Okay, untuk anda semua, insyaAllah saya pun selepas ini kita nak kongsikan untuk anda semua berkenaan dengan Beast on Air. Kemana kita hari ini? Jadi terus ke cover sama Zora Nova. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Biz On Air. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan untuk petang ini, Biz On Air kembali lagi bersama dengan anda. Jadi untuk minggu ini, kita akan bersama dengan Izulaika atau lebih mesra dengan panggilan Ika, iaitu peniaga nasi lemak yang mendapat resepi warisan dari ibunya bagi perniagaan nasi lemak Kak Ani.
2: Sepanjang saya berniaga ni, lok yang paling dapat sambutan semestinya lauk ayam lah. Cina, India, Melayu, mai je mereka cari lauk ayam. Dia katakan lauk yang paling dapat sambutan lah, orang kata. Tiap-tiap hari lauk ayam ni akan habis dulu. Kalau ditanya bak berdepan situasi pelanggan terlalu ramai ni, ada hari juga kadang tiap hari jualan kita habis lah. Customer mai tak putih-putih support nasi lemak kami. Terima kasih banyak-banyak lah yang tak jemu-jemu mai tu kan. Terima kasih banyak-banyak. Kami juga ada menerima tempahan. Untuk tempahan, selalunya kita akan minta mereka confirm untuk awal lah, sehari atau dua hari. Selalunya kenduri-kenduri tahlil ada juga yang tempoh dengan kami. Kami akan COD ke rumah lah. Boleh je. Semestinya lah kan, kena ambil deposit dulu sikit untuk tanda jadi kan. Sebab saya tak mau takut jadi macam terkena dengan scammer atau apa-apa kan. Takut juga lah ni kan, macam-macam boleh jadi. Macam mana nak buat tempahan. Hampa boleh je contact dengan number yang kita paparkan dekat banner tu. Dengan ada juga yang melalui Facebook, melalui TikTok. Mereka boleh DM lah. Ada juga yang main dari jauh sebab mereka melalui kawan-kawan mereka kan. Kawan-kawan mereka recommend kat mereka. Ada juga yang main semata-mata nak cuba nasi lemak ni. Ada yang main dekat saya, mereka kata nasi lemak ni dalam banyak-banyak duk makan, nasi lemak ni sambal paling sedap mereka makan. Yang paling saya tak boleh lupa sampai hari ni, seorang uncle Cina ni. Dia mula main beli untuk nak rasa je. Lepas dari tu, saya duk heran dia main beli banyak-banyak bungkui, tapi saya tak tahu dia buat pergi mana kan. Pada main satu hari tu, dia sendiri cerita kat saya. Dia kata dia makan nasi lemak ni sambal sedap. Lepas tu dia beli bawa pi kedai kopi dia. Rupanya dia ada kedai. Dia beli dekat saya, dia pergi jual dekat kedai dia. Itulah yang paling saya tak boleh lupa tu. Sampai ke hari ni lah dia masih mai beli dekat saya lagi. Saya seronok lah kan bila dapat ada customer macam tu. Dia boleh support bisnes saya. Sama-sama kongsi rezeki kan. Alhamdulillah.
1: Biz On Air.
3: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
4: Dan Syok. Sempoi dan Syok.
1: Kedah FM.
4: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan Sezorin Nova di Kedah FM. Dah sampai ke penghujungnya dah. Selepas ini akan terus bersama dengan penyampai seterusnya. Akan temankan anda bermula pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam, insyaAllah. Kita jumpa lagi ya pada hari Jumaat dan juga Sabtu bersama dengan Sezorin Nova. Ada lagu-lagu menarik dan juga info-info yang terkini untuk anda semua. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Kedah FM.

0: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan kedai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Waktu ini santan dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama siapa pula di tempat Iskandar Kadir. Apa khabar hampa semua? Terima kasih kerana terus makan bersama kami saat wajar 6 pagi tadi di Kedai FM Radio Nombor 1 di Utara. Juga terima kasih rakan suka saat ini bersama anda di Jazornova dan Relax 26 hashtag layan. Okey, dan hampa semua macam mana? Okey kah? Okey, dan untuk anda semua, untuk hari ini kita akan bersama sampai 12 tengah malam untuk tarikh 8 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 24 Jun 2006 hari Rabu, Rok Alik Bawah Rabu. Okey, dan pastinya seperti biasa lah, no? Perkongsian info-info menarik terkini saya dan juga pada minggu dan juga pada kali ini kita banyak berkisahkan tentang Piala Dunia World Cup 2006 di mana RTM sebagai official penyiar rasmi untuk edisi benar-benar ni Piala Dunia. Macam-macam. Yang penting keseronokan, berganda dan juga kepuasan di mana setiap lawanan telah pun disiarkan sama ada langsung ataupun tertunda. Yang penting Kedai FM dan juga di RTM sendiri akan menyiarkan secara percuma. Itu yang terbaik untuk anda semua. Okey, dan kita akan bersama sampai petang malam. Dan untuk malam ni Music Express 9.15 ke 10 kita layan rock santai. Lepas tu kita teruskan bersama Cafe Cerita Pasal Cerita sampai 2 tengah malam bola dan sebagainya. Alright, dan untuk itu jangan lupa anda semua untuk terus follow portal Kedai FM, juga medsos kami untuk dapatkan info terkini saya hanya di Kedai FM, juga lagu syok-syok. Okay, layan sempoi-sempoi itu dia di petang ni. Alright, dan saya tak kurangkan saya bersama rakan suka bilik kawalan siaran kita ada petang ni bersama dengan Khairuddin dan juga Syukri dan juga Besar Harapan. Membantu kesempatan kita ada Amirul dan juga Riza Raza. Untuk terus semua, selesai juga petang lagi pukul 15 kita nak ikuti kuliah Raudah Sakinah Ulangan, dan untuk petang ni iaitu bertajuk kepentingan ilmu dalam penghijrahan bahagian kedua yang disampaikan oleh bahagia iaitu Datuk Ustaz Dr. Izhar Arif, disampaikan oleh DJ Iza. Kedai FM dah bersedia, jom bersantai petang ni bersama DJ Iza sampai 2 tengah malam dalam santan dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

Ya, Tanza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

Lim. Itu sebabnya Nabi ajar para sahabat macam-macam ilmu berdasarkan daripada Al-Quran Al-Karim. Pengharaman riba, semua haram Allah Madinah. Dekat situ kita akan, kita dapat belajar bahawa ilmu memainkan peranan. Sebab saya galak kan macam budak-budak tahfiz ya. Sekarang ni kita perlukan budak-budak tahfiz yang mendalami ilmu-ilmu agama. Selain itu mereka mempunyai ilmu-ilmu sains dan teknologi. Zaman saya dah habis. Zaman sekarang kita nak ustaz-ustaz dia boleh terlibat dengan sains dan teknologi. Guru-guru boleh bercakap tentang sains dan teknologi. Sebab Yahudi dia dah ke situ dah tuan-tuan. Dia tak bincang dah benda-benda yang remeh-temeh, tak ada. Dan mereka nak apa yang mereka nak, dia orang nak ubah generasi agar mereka semua disokong oleh dunia. Tengok, tu Yahudi. Dan Nabi SAW buat benda yang sama di Madinah. Mereka ikut metod Madinah, mereka ikut sunnah Nabi, tapi mereka tak beriman pada Allah Azza wa Jalla. Cuba bila Nabi masuk, orang Yahudi beriba, makan riba, ubah. Nabi tak bagi pakai riba. Riba kan? Pinjam 100, bayar apa? 120. Kalau kat Kedah ni macam mana dia orang pinjam? Kalau pinjam lama-lama kena bayar lebih. Kalau bayar lebih memang tak boleh lah, haram lah tu. Baru ni ada seorang, dia tanya saya, ustaz, ada kawan saya ni, dia suka pinjam duit ustaz. Ni nak pinjam 30 ribu. Baru dia bayar, baru ni dia pinjam 20 ribu, dia pinjam lagi 30 ribu. Dia dah bayar 20 ribu, dia nak lagi. Contoh, dia dah bayar 20 ribu. Ni dia pinjam lagi, nak lagi 30 ribu. Saya tengok dia kaki pinjam. Saya pun bagi tahu dia, ustaz, apa ni, dia bagi tahu lah pada orang tu. Dia kata kalau nak pinjam lagi, awak kena bayar 35 ribu. 5 ribu tu kos pengurusan. Oh, pandai-pandai dia kata. Saya kata, kak, tak boleh buat macam tu. Itu riba, kak. Bukan ustaz, saya nak ajak dia ustaz. Dia nampak saya macam bank free kot. Saya kata, tak boleh. Akak nak bagi, bagi. Tak mau bagi, sudah. Tapi jangan letak charge 5 ribu ringgit tu. Itu panggil riba. Tapi ustaz, saya kalau pinjam duit orang, saya pinjam 10 ribu. Lepas tu bila sampai masa, saya bayar dia 10 ribu. Lepas tu saya bagi pula 500 ringgit asing.

kalau Ustaz. Ha, tu boleh tak? Boleh tak? Ha, semua tak berani ya Ustaz. Boleh tak boleh? Boleh lah, sebab dia tak ada dalam akad pertama. Akad pertama pinjam 10, bayar 10. Itu akad pertama. Akad kedua yang hang bagi ni, hang tak ada kaitan, hang tak ada bincang apa, hang baru buat akad baru, itu dinamakan hadiah. Sebab hang tolong aku dalam ramai-ramai manusia kat Lestak ni, hang seorang je bagi 10 ribu aku. Nah, aku bagi hang 500. Hadiah, hadiah, hadiah. Boleh tak ambil? Boleh, tak ada masalah. Tapi tak ramai orang macam tu. Ha? Minta lagi lah. Tak ramai orang macam tu. Tuan-tuan, orang dah bagi tolong tuan-tuan, pandai-pandailah, kan? Ya. Gembirakan hati, apa ni, ucap terima kasih kat dia. Ini ucap terima kasih pun tak. Yang sekarang, zaman sekarang, pinjam 10. Yang 10 pun tak bayar lagi. Macam mana orang nak bagi? Sekarang ni orang dah tak percaya dah. Kat ustaz pun orang tak percaya. Ustazah pun orang tak percaya. Tak kira siapa. Yang penting duit aku selamat. Sebenarnya tak selamat juga. Dia simpan banyak-banyak dalam bank, dia mati, duit tu tak selamat juga. Nak kena di, nak kena di faraid kan? Mak faraid pun makan 2-3 tahun, bos. Sebab apa? Tidak ada akad. Dia kena tengok semua tu, nak tengok siapa hidup, siapa mati. Tuan-tuan, tu sebabnya dalam Islam ni, bila berlaku hijrah, hijrah pertama, ilmu kita kena ubah. Ilmu kena ubah. Nombor dua, Nabi SAW bila dia lakukan penghijrahan, apa yang Nabi SAW buat? Pertama, hijrah ilmu. Dia panggil hijrah ilmu atau hijrah pengetahuan. Ini penting. Nombor dua, Nabi lakukan hijrah ekonomi. Tuan-tuan, orang Islam tidak boleh berada dalam tahap yang sama macam dulu-dulu. Saya tekankan juga tuan-tuan. Tuan-tuan nak maju macam mana kalaulah tuan-tuan tak ikut proses-proses ekonomi hari ini. Orang Kedah ni terkenal dengan ahli perniagaan. Tadi pun Pak Long duk bawa pergi makan, dia cerita duk lepak saya saja pun 5,000 masuk. Tengah makan dengan saya tu, 5,000 masuk. Orang jual, dia jual TikTok je. Dia jual Bali. Bali. Saya duk tengok lah kat KL tu orang duk minum Bali tu. Bali dalam apa, dalam dia panggil alah plastik kecil tu kan. Rupanya Kedah, rupanya Kedah pengeluar dia orang Kedah. Bangga saya tengok orang Melayu kita. Tapi tuan-tuan buat, saya tanya dia, apa nama Bali tu ada lesen halal ke? Eh, ada, dapat si halal. Oh, saya bangga betul. Hak tu saya bangga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak berjaya ni dalam perniagaan hari ni, orang Cina sekarang ni menguasai makanan. Tuan-tuan tahu tak, orang bukan Islam, bukan bumi putera, dia dapat si halal 60%. Kita ada lebih kurang 10,000 lebih pemilik sijil halal Malaysia. Logo halal tu ni. Air ni wajib kena ada halal. Tuan-tuan kalau minum ni tak ada sijil halal, insyaAllah tak tahu apa yang tuan-tuan minum. Saya dah jadi panel halal lebih 13 tahun. Ni air. Ada orang marah, ustaz, apa pasal ni ayak pun nak kena bubur halal? Merepek. Kau tak tahu brother, air ni paling penting. KKM akan tengok, halal akan tengok. Sebab apa? Sebab penapis dia. Tuan-tuan tahu tak, penapis paling murah datang daripada China. Penapis paling murah datang daripada China. Dan penapis ni daripada dia buat paling yang terbaik di sana, yang paling murah, yang paling elok, yang dia orang guna daripada apa? Tulang belulang babi. Dia rapuh. Kalau kita tak tengok apa nama, apa dia panggil apa tu, penapis hayak daripada yang ada halal tak ada halal, tuan-tuan tak makan babi, tuan-tuan minum babi. Tu lah dia cakap. Kami ada seorang minta sijil halal. Waktu lawak tu, waktu saya teringat lawak, mantan mufti Selangor kata, apa pasal dia bubuh macam tu? Dia buat, dia minta sijil halal. Air dia tu, air tu air doa. Air yang telah didoakan, air doa, dia panggil air doa. Kemudian air itu pula telah, air itu pula adalah hasil campuran dengan rumah anai-anai. Kami confuse waktu itu. Rumah anai-anai yang telah makan Quran 24 juzuk. Aduh, pening betul eh. Palu, macam mana Palu? Pening Palu. Kita orang, saat ini saya nak bagi sijil halal ni, saya kata garuk kepala. Dah lah disebut tu air doa campur dengan apa nama rumah anak-anak yang 24 juzuk. Mufti pula beritahu tu, apa pasal 24? Kenapa tak cukup 30?
Rupanya dia bagi makan anak-anak itu Al-Quranul Karim. So Al-Quran tu dimakan sampai 24 juz. Juz yang ke 25-26 dia tak makan. Jadi dia panggil air doa 24 juz. Tuan-tuan, bila dengar perkataan tu masuk dengan anak-anak, Kementerian Kesihatan terus arahkan masuk lab. Lepas masuk, kita hutlah KIV. Masuk lab tuan-tuan, kuman saja. Kuman saja. Walaupun 24 juz. Quran ni bukan untuk makan. Untuk dibaca. Warattilil Qur'ana tartila. Ini dia buat minum. Ini masalah dia. Lebih teruk lagi. Ni ubatan mana tu? Dia ambil Al-Quran, dia koyak ayat Quran tu. Ayat kursi punya tu, dia koyak. Tuan-tuan buat, dia rebus dengan air panas. Dia kata untuk halau jin. Jin pun gelak tuan-tuan buat ni. Han minum tu, han minum apa tu? Han bukan minum air yang suci. Han minum air ing tu. Kan ada ing kan? Itu penyakit. Kenapa kita jadi pelik sangat macam tu? Tu sebab saya gembira sangat bila tengok apa nama orang Islam sudah mula sedar terhadap persediaan halal Malaysia. Penting lah kan? Kalau tuan-tuan nak senang hati makan yang ada si halal, settle masalah. Tuan-tuan tak pening. Hotel ada si halal, settle masalah. Kalau tak ada si halal tu yang kita takut. Kita cuba nak wajibkan di Malaysia tapi belum sampai lagi sebab dia kena ada buat akta. Akta tu payah. Jadi benda tu masih dalam proses lah. Saya dah bagi tahu pada kerajaan. Daripada zaman Tun Abdullah Badawi sampailah PMX ni. Dia bagi tahu apa saja mesti saya akan bagi tahu tentang sijil halal Malaysia. Sebab kita duk hadap selalu, duk tengok, apa jadi ni? Sekarang ni lagi bahaya, orang guna dia tak guna halal lah. Dia tak guna sijil halal. Dia tulis kat situ. Muslim friendly. Dia tak ada halal. Muslim friendly. Mana boleh letak Muslim friendly? Ini kat Korea boleh ya? Saya pergi Korea, mesyuarat kat Korea 4 hari. Tuan-tuan, puasa aku 4 hari. Tak boleh. Hotel tu dia kata Muslim friendly. Ambil roti, saya nak ambil roti. Dah ambil roti. Nak ambil telur. Sebab tengah hari saya tak makan. Memang saya tak makan. Saya tak tahu apa dia masak kan. Depa kan Korea kan babi tu di mana-mana. Atas babi, bawah babi tu. Saya PhD babi. Tu orang panggil saya ustaz babi. Lantak babi lah, orang kata aku babi tak babi pun. Sebab benda tu lah tuan-tuan makan tu. Yang saya jaga tuan-tuan punya makanan tu. Gelatinnya, DNA-nya. Tuan-tuan, saya memang tak makan. Saya makan biskut. Nasib baik kat sana ada Nestle. Ada biskut Nestle. Dekat sana ada ramen. Ini T20 yang makan ni tuan-tuan. RM25 kat sana. Kat sana murah sikit. Tapi tuan-tuan, tak ada sijil halal. Tak makan lah. Sebiji macam kat Malaysia. Malaysia ada sijil halal. Dekat sana tak ada. Saya tak makan. Sebab saya tak tahu minyak apa dia pakai. Lemak apa dia pakai. Uish, tak berani. Saya nak ambil roti pagi tu. Hotel memang bagus. Ya, bagi 5 bintang lah. Bagi rugi tak makan. Kita pun ambil roti. Roti tu nampak sedap. On the way nak pergi. Dia roti. Lepas tu sini ada satu macam daging-daging tau. Daging-daging hancur. Dan yang apa. Dia pita tu. Lepas tu sebelah sana tu jam dan juga telur. Saya on the way jalan je tengok-tengok tengah-tengah tu. Tuan-tuan, daging babi. Terus kembang tekak. Ada kawan saya seorang. Dia ni orang Melayu, orang Malaysia. Kata ustaz, tak apa ustaz. Kita jangan makan babi tu, kita makan telur. Betul lah makan telur. Ni pinggan yang kita berang ni. Dia sama ke tak? Apa dia sertu ke tak? Tak jadi. Saya pun letak balik. Tak boleh. Sebab tu saya kata roti tu lah. Roti pula kita jaga halal kan. Dalam roti ni dia boleh pakai wine. Kalau di Brazil ada seorang dia panggil Allahumma salli Muhammad. Chef terkenal juga. Dekat hotel-hotel terkenal. Dia belajar buat roti kat Brazil 2 tahun. Dia ni masuk dekat TV juga. Dia cerita saya, Ustaz tahu tak? Apa nama roti tu? Saya belajar 2 tahun Ustaz. Nak bagi sedapnya roti Ustaz, mesti kena ada babi. Kalau kat Brazil. Saya kata, kat mana apa? Lemak dia ke apa? Itu memang ada Ustaz. Cuma yang saya nak buat ni, satu dia ni tak pakai bahan dalam roti. Dia ni luaran. Tu nak tanya Ustaz, halal ke tak halal? Sebab apa? Roti tu semua betul-betulnya. Macam kita buat roti kita lah. Cuma masa bakar. Masa bakar dia buat apa? Dia panaskan oven, dia ambil lemak babi. Lemak babi tu dia letak dalam apa?
dalam mangkuk, dia letak, dia letak tengah-tengah panas apa ni, apa tu, dia masuk ke oven, dia tutup. So apa akan berlaku? Pembakaran lemak yang menyebabkan asap keluar, betul tak? Bila dah berasap tu, dia ambil lemak tu keluar, dia masukkan roti, dia tutup. So dia kata tak makan, kita tak makan minyak babi, lemak babi, tapi kita makan wak babi. Wak babi pula boleh tak? Boleh. Dia kata, ustaz, wak tu lah yang sedap, ustaz, bau dia, aroma babi. Saya kata tak boleh, haram. Sebab wak tu dia tetap akan melekat kepada, kalau masuk dalam dalam lab memang akan ada DNA babi, akan dapat detect. Tak boleh. Zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Abu Hanifah, dia tengok pada fizikal tu. Sekarang dah tak ada. Sekarang ni semua kena pakai alat teknologi moden. Zat, tengok zat tu bukan pada zahir saja, tengok pada teknologi tu kita dapat detect DNA, DNA, DNA. Tu lah dia. Tu sebabnya tuan-tuan puan, Yahudi bermula kepada segala-galanya. Dia dah tahu, dia belajar banyak. Dia tahu sekarang nak pegang, nak pegang orang Islam, pegang makanan dia, pegang ekonomi dia. Tu dia orang ada daging kultur, dia punya teori. Lepas tu dia ada GMF, genetic modified food, yang ubah genetik. Ha, ni semua ni dekat barat dah banyak. Tapi mujurnya dekat London ataupun dekat Europe, dia orang haramkan tu. Sebab apa? Dia ubah genetik. Tu salah etika. Bukan sebab halal haram. Macam kita haram kerana ada sumber haram. Tomato nak bagi tahan lama, dia bubuh DNA apa? Dia bubuh bahan daripada tikus. Tikus kan dia, dia tahan kan. Kalau setakat racun-racun biasa ni, tikus tak ada apa sangat lah. Jadi dia ambil kekuatan tikus tu ataupun dia punya gen tikus tu, dia letak dekat tomato. So tomato tu ada genetik gen tikus. Oh, saya kata ya Allah, zaman tu. Tapi kita keluarlah haram tu, fatwa dia haram tu keluarlah. Saya buat garis panduan pengharaman tu, saya buatlah tu. Sebab tu PhD saya nak tentukan haram tak haram. Tomato, ha, tu halal. Nak bagi tahan lama tomato. Makcik, berapa lama tomato kalau duduk kat luar lama? Tapi kalau kat Kedah ni panas ni, dia cepat lembek. Berapa lama tahan kalau tak buat dalam peti sejuk? Berapa hari kak? 3 hari. Betul ke 3 hari? Betul ya? 3 hari kan? Dia lembek kan? Kalau tomato yang ada apa nama, gen daripada ikan ayak sejuk tu, negara sejuk, air sejuk eh, yang boleh tahan dalam air sejuk, air beku eh, ambil gen tu letak dekat tomato, tomato tu boleh tahan minimum 7 hari, paling lama 30 hari. So tak lembek, tak payah masuk peti sejuk, dia tahan lama. Ni bahan-bahan yang telah diubah suai. Ini boleh boleh makan sebab dia daripada sumber yang halal. Tu sebabnya tuan-tuan, ini yang dikatakan ekonomi. Dia orang nak pegang, dia buat pada sistem ekonomi baru. Nak bagi maju, dia keluarkan produk-produk baru agar orang boleh beli dengan harga yang murah. Tu yang dia orang nak buat daging kultur tu, tapi tak berjaya lah. Masuk ke Malaysia tak boleh. Saya bentang depan mufti-mufti, alhamdulillah kajian itu dibawa dalam Majlis Raja-Raja, dipersetujui untuk tidak membenarkan kecuali benar-benar disahkan halal. Sekarang tak boleh. Sebab apa? Ada menggunakan serum. Serum daripada mana? Daripada darah. Darah difatwakan haram. Jadi macam mana tuan-tuan? Tengok. So, sebab ni saya mengajak semua. Kalau kita nak berubah, nak memantapkan ekonomi, jagalah apa yang Allah sebut. Ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makan yang halal lagi bersih. Kat situ ekonomi kita akan baik. Kalau jual apa benda pun kita akan laku. Sebab apa? Kita akan jadi apa? Orang akan percaya kepada produk tersebut. Non muslim dia buat. Tuan-tuan makan kan? Kalau saya tak mau sebut nama sebab ni live. Produk apa ni? Kedai tom yam kan. Tom yam yang makan, kalau dia punya telur dia tu harga RM19. RM18. Telur dada, saya pun tak tahu, tapi telur dada dia bila kita makan tu, dia ramuk RM19. Ramai dapat si halal. Pemilik bukan Islam, tapi ramai. Harga mahal. Sebab apa? Bagi dia bila ada halal, lebih confident orang nak makan. Nah, tengok. Tu sebabnya kita orang Islam, kita kena kejar itu. Kalau kita tak kejar, orang bukan Islam kejar, akhirnya yang menguasai ekonomi makanan adalah orang bukan Islam, bukan kita. Macam mana kita nak ke depan? Ha, tu nombor dua. Tu Nabi ajar, faham konsep halal haram di Madinah Al-Munawwarah. Tu sahabat buat. Nombor tiga, tuan-tuan perempuan, menariknya, bila sebut tentang hijrah Nabi, Nabi ajar para sahabat,
Bila buat satu benda tu, buatlah dengan kesungguhan. Man jadda wajada wa man lajja walaja. Nak bangunkan Madinah bukan semudah yang tuan-tuan tu ingat, macam mudah baca Quran dak. Dia orang buat sungguh-sungguh satu benda. Bila Nabi tengok para sahabat radhiyallahu anhum bergantung harap dengan pasar Madinah, pasar Qainuqa, pasar Yahudi, Nabi SAW, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, diorang ni tuan-tuan, Nabi kata sampai bila kita nak bergantung bekerja dengan orang bukan Islam? Maka Nabi mewujudkan satu environment jual beli di tempat orang Islam. Ini tu keluar pasar Madinah. Pasar Madinah yang tuan-tuan pergi Madinah kan, yang balik-balik haji, dia orang mesti ingat tu. Pasar Madinah ni on the way, kita berjalan tu, jalan tu on the way nak pergi ke Quba. Nabi ubah. Nabi ubah apa dia? Nabi wujudkan wow factor. Wow factor ni macam Madinah tu dapat dihormati lah. Orang tengok produk-produk Madinah ni hebat. Nabi ajar para sahabat, mula-mula engkau buka dulu pasar Madinah, yang mana dalam tu semuanya produk-produk yang tidak ada jual beli yang bersifat haram. Itu satu. Menarik ya. Yang kedua, tidak ada gharar, tak ada penipuan. Tak ada penipuan. Ni sekarang kita jual barang, kita macam mana kau nak kaya, kau menipu orang? Tipu orang. Scammer yang tipu orang tu semua Islam tu. Hari tu saya dapat WhatsApp. Telegram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pun jawab. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya ni kawan dia, sebut nama-nama. Oh okey. Kenapa tu? Ustaz, tolong. Saya perlu pinjam duit Ustaz sebanyak RM2,000 saja. Ni scammer ni. Dia dah hack orang lain punya apa? Telegram. Saya perlu pinjam, nanti saya akan bayar balik. Saya kata awak ni scammer. Berdosa. Astagfirullah, berucap tak berkat. Aku ceramah kat dia. Dia nak scam duit aku. Bagi tazkirah. Dia tulis bawah lah, tahu dia tahu. Lepas saya bagi tazkirah panjang ayat Quran, aku bagi haram makan duit haram pun kan. Lepas tu dia, terima kasih atas nasihat. Bukan itu yang saya mahu. Saya nak duit, bukannya tazkirah. Wabillahi taufik. Dia, aduh, penuh.

0: Lim.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Ros Sakinah pada setiap hari 2 petang. Juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu Piramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, saksikan Piala Dunia 2026 di RTM Klik Sukan TV dan juga TV OK. Okay, di preview RTM penyiar rasmi untuk edisi 2026 Piala Dunia. Alright, dan untuk semua di mana untuk hari ini dan juga pagi tadi, okay, untuk putusan perlawanan untuk pada hari ini di mana Colombia menang 1-0 ke atas Congo, okay, pesan penuh, dan juga Croatia juga menang tipis ke atas Panama 1-0, okay. Dan England mengejutkan bila hanya mampu seri dengan Ghana 0-0, dan juga Portugal menang besar ke atas Uzbekistan dengan 5-0, dan juga pastinya gol daripada legenda mereka iaitu Cristiano Ronaldo. Okey, apapun itu semua sorotan untuk yang perlawanan untuk hari ini, sebab 6 pagi tadi iaitu 12:30 malam 24 Jun 2026. Okey, dan juga untuk Kameh esok pagi, alright, di mana grup C Scotland akan menentang Brazil pukul 6 pagi. Okey, di Sukan TV Plus dan juga ada RTM Klik, Czechoslovakia akan menentang Mexico 9 pagi. Bosnia Herzegovina menentang Qatar 2:30 hari. Okey, dan juga kali ini kita akan jalan dua perlawanan, juga Morocco menentang Haiti, South Africa menentang Korea Republic dan juga Switzerland menentang Canada. Itu dia. Okey, yang penting apa kena pilih lah antara perlawanan yang menjadi tumpuan. Okey, dan untuk pastinya untuk kali ini di mana dikatakan perlawanan tumpuan di antara Czechoslovakia menentang Mexico, dan juga Switzerland menentang Canada. Itu dia, apa-apa itulah ya. Masing-masing punya ada pasukan pilihan dan siapakah yang akan layak ke pasukan ataupun pusingan seterusnya, pusingan ke-32 pasukan. Itu dia, ada juga pusingan kelam hati ya. Alright, dan pastinya jangan lupa untuk hampa hantar mesej sebarang dedikasi ucapan ke ruangan WhatsApp Kedai FM. Mungkin sebarang ramalan dan juga mungkin anda ingin sampaikan info di 011-568-6300. Tapi bawa dulu dan banyak lagi info nanti anda lepas ni di Kedai FM yang sah, yang terkini hanya di RTM. Kedai FM, santai dan 12 #DamaikanJiwa.
2: Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedai FM.
1: Get some kind of...

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Santai
3: 612
2: #damaikanjiwa.
3: Okey, Santai 12 #damaikanjiwa. Lepas cerita pasal pasukan Jepun dan peminatnya yang senyum ataupun memang senyum tinggilah, memang sangat berdisiplin tinggi. Kenapa? Bila lepas selesai apa sahaja majlis ataupun event, mereka akan membersih tempat tersebut. Contoh macam bilik persalinan untuk pemain dan juga terbaru dilakukan oleh negara Islam, iaitu pasukan Jordan. Okey, di mana telah pun mengejutkan juga, memberikan tamparan hebat, okey, daripada mereka yang selalunya menekan yang mereka di negara-negara seperti pengganas. Okey. Dan setelah apa yang tular di media sosial, di mana adab pasukan Jordan yang turut berjalan cakir tentang rasa bersyukur, walaupun mereka kecewa tersingkir, Jordan mengucapkan selamat tinggal pada Piala Dunia dengan meninggalkan satu pengajaran yang tentang rasa syukur. Mereka turut meninggalkan bilik persalinan di San Francisco Bay Area tu dalam keadaan bersih seperti mana mereka masuk ke ruangan itu, begitu juga mereka tinggalkannya. Dan pasukan mereka juga mengesahkan rasa kesyukuran dan menganggap tidak semua orang dapat menikmati bermain di Piala Dunia seperti mereka, dan pastinya sebelum mereka pulang, delegasi Jordan meninggalkan hadiah untuk pihak penganjur berupa kicin, kotak manisan tradisional dari Jordan serta surat terima kasih yang penuh emosi yang berbunyi, "Terima kasih kerana menjadikan pengalaman pertama Jordan di Piala Dunia satu kenangan yang benar-benar tidak akan dilupakan." Nampak sangat dedikasi, profesional dan mesra yang diterima sepanjang berada di sana. Itu dia. Pemain pasir semua, walaupun tidak rakyat ke seterusnya, mereka meninggalkan kesan yang besar di luar padang. Bersepak juga tentang rasa bersyukur. Jordan juga, itulah yang Jordan ajar kepada dunia. Okay, yang pastinya, inilah kan orang kata, bila buat benda baik-baik ni ataupun orang kata, jangan just book by cover ni, jangan menilai orang daripada satu perkara yang di luar sahaja. Ni cerita dia. Yang penting semuanya mari teladan cukup baik, di mana mereka pun memberikan satu-satu kesan yang mendalam terhadap penganjur pada ketika itu, iaitu dia mereka syarikat sendiri, pasukan Jordan. Itu dia. Apa macam mana kan pirmu orang kan, kemudian tu bila yang tu corok bergelok, kerusi tak bergelok, mana-mana salah kan. Nampaklah orang kata adab dan sebab santun tu kena ingat. Ingat adat mereka tu ilmu nombor 2. Itu dia. Alright, Kedai FM, tunggu dulu dan banyak ikut-ikut bersama hampa lepas ni, info-info menarik terkini di Kedai FM. Terus bersama kami dan kita lagu sepeda daripada Khairul Idlan dan juga Noh Saleh. Kedai FM, layan dan sempoi.

Sedia? 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Dan untuk maklumat muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Itu hijrah yang membawa kebaikan. "Waman kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Orang yang berhijrah kerana semata-mata untuk mendapat keduniaan yang sementara, maka ia hanya mendapat keduniaan yang sementara. Itu hijrah yang sebaliknya.
1: Santai 612 #damaikanjiwa.

0: Hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santin 12, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 6300. Saya ulangi 0115686 6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM untuk dapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kedah FM, dan nombor 1 di hati anda. Kedah FM, layan dan
4: santai. Santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Sedia. Satu, dua, tiga, lari. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa. Okey, Santai 6.12 #damaikanjiwa. Dan yang terkini dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan di mana RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2005 bakal dipenarkan Seksyen 110B bagi membolehkan tindakan lebih tegas diambil terhadap berkaitan tontol, di mana tontol bakal berdepan penjara 5 tahun didenda sehingga RM50,000. Itu dia. Okey, bagi yang suka menjadi mata-mata pada lori, leh muatan atau kongsi lokasi operasi penguat kuat,

0: besar bank ni kena pihak dua kali. Itu dia. Apapun, bukan setakat menghalang atau mengganggu pegawai pengat kuasa, mereka yang menyebarkan maklumat operasi sehingga pesalah dapat melengelak, tindakan juga boleh dikenakan hukuman. Jika disebabkan kesalahan, pesalah boleh denda antara RM10,000 hingga RM50,000 atau dipenjara sehingga 5 tahun atau denda sekali. Kesalahan ini juga dijadikan sebagai kesalahan boleh tangkap. Boleh dapatkan info ni lebih lanjut di Pertanyaan Jalan, lanjut Pertanyaan Pengangkutan dan juga di apalunulaju.com.my. Itu dia. Pasti semua hati-hati lah bagi mereka yang mungkin di mata-mata tu kan. So tak dah keluar, nanti tak pasal-pasal aja. Mereka ni guna berbagai teknologi canggih yang boleh mengesan anda sebagai mata-mata kepada lori dan sebagainya lah, untuk mengelak daripada disaman. So hati-hati lah. Okey, dari kita pasal Mak Rempit lah ni, ada atas baru untuk Mak Rempit. Okey, lepas ni jangan lupa untuk hantar maklumat WhatsApp. Dan seterusnya daripada siapa ni, Pak Uda. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, sahabat siaran dari Kedai FM, terima kasih. Juga daripada siapa ni, Kak Puan Satu Gas, DJ Samir dengan lagu Kedai FM. DJ Samir, DJ Samir ni rasanya di stesen Bollywood.com kot. Tak apa, jalan dekat, janji dengan Kedai FM, itu yang terbaik. Alright, terpimpin dulu. Banyak lagi perkongsian lepas ni di Kedai FM, juga mungkin sedikit tentang cerita World Cup SC 2026. Alright, Kedai FM, Santan 12, hashtag damaikan jiwa.
1: Cerita apa tu? Nak tahu? Boleh bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih, dan juga cerita-cerita yang seram, dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini, tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedai FM Cerita.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedai FM.
1: Santai 6.12
2: #damaikanjiwa.
1: Okey, Santai 12 #damaikanjiwa. Berpun tanda juga kepada rakan kita iaitu Fatah Amin dan juga Amira di mana telah berjaya menimang putra sulung yang diberi nama Muhammad Jarir Umar. Sedap nama dia, no? Muhammad Jarir Umar. InsyaAllah, okay, semoga menjadi anak yang soleh. Okey, berbakti pada ibu dan juga bapa dan seterusnya. Mengharumkanlah kesemuanya. Alright, dan seterusnya juga tadi dah kongsi bersama anda di mana tentang Atta Pelumbah Haram bakal berdepan minimum denda RM2,000 penjara 2 tahun dalam pindaan atau JPJ. Itu dia. Kerajaan membenarkan Seksyen 42A menerusi pindaan atau pengangkutan jalan bagi memastikan aktiviti lumba haram dan menduga kerajuan dalam jalan awam sebagai kesalahan khusus. Pertukaran baru itu membolehkan ketidakkan pengurusan diambil lebih awal tanpa perlu menunggu berlakunya kemalangan atau kehilangan nyawa dengan pesalah berdepan denda sehingga RM20,000 dan hukuman penjara sehingga 5 tahun bagi kesalahan berulang. So lebih berat lah, bagus ya benda-benda ni. Memang kita harapkan semua mereka dah satu terutama remaja lah, ada yang mana lebih orang tak apa masa terbuang kalau pergi lumba tu, kena pergi trek okey juga, tapi bahaya untuk dia sendiri juga, membebankan keluarga. Tapi kita nak harapkan juga kerajaan daripada waktu ni akan meletakkan satu tanda aras ataupun satu denda yang tinggi kepada mereka pemuda mabuk khususnya yang kerap kali bersahkan orang. Daripada pun kena juga kalau boleh tu buat macam Singapura, sebat dan terus gantung lesen tanpa dimaafkan. Ini antara perkara yang paling menarik sekali untuk dikongsi. Alright, itu dah. Dan lepas terus bersama kami, banyak info nak kongsi bersama hampa semua. Alright, yang penting dengan Kedai FM dan nombor 1 di utara.
3: Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini, tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedai FM Cerita.
1: Dan sekarang saya bawakan juga untuk pada muslim-muslimat berasal Fadisyah bagi seluruh negeri Kedah. Ketasar membasuh pokok 8.53 minit malam. Pendang Kemudayan Padang Teraksik 8.52 minit malam. Baling Kulia Bandar Baru 8.50 minit malam. Langkawi Puncak Gunjerai 8.56 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua muslim dan muslimat dengan surat Fadisyah. Teruskan bersama kami Kedai FM. Mesra Harmoni.

0: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi, insya-Allah, akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: ketika dia bersedekah, bermakna yang pertama, dia bukan hanya mendapatkan pahala sedekah, tapi pahala tadi berterusan dan mendapatkan kebaikan bagi dirinya dan juga kepada masyarakat umumnya. Karena itu, sedekah ini mengajar kepada seorang tadi bahawa harta bukan hanya miliknya, harta adalah milik orang lain juga.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentok, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di dalam cerita.
1: Okey, anda semua, cerita pada minggu ini nak cerita pasal tentang Pelunia 2026 dan kita mulakan dengan iaitu statistik negara yang paling banyak menyertai Piala Dunia. Okey, dan Brazil adalah negara yang paling kerap menyertai Piala Dunia dan mereka merupakan satu-satunya pasukan yang tidak pernah terlepas daripada pusingan akhir kejohanan ini sejak ia dimula dipindahkan pada tahun 1930. Dan berikut senarai negara yang paling banyak tampil di Piala Dunia peserta rekod, okay, di mana Brazil 23 kali, Jerman 21 kali, Argentina 19 kali, Itali 18 kali, Mexico 18 kali. Selain memegang rekod nyataan terbanyak, Brazil juga merupakan negara paling banyak dan juga berjaya dalam sejarah kejohanan ini dengan rekod menangi trofi Piala Dunia sebanyak 5 kali. Itu untuk cerita pertama, cerita pada malam ini berkaitan dengan statistik iaitu Piala Dunia sepanjang zaman. Kedai FM cerita kembali selepas ini.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

0: Rules Russians.
1: Sedia? Satu, dua, tiga, lari. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

0: Okey, cerita kembali bersama untuk minggu ini tentang edisi Piala Dunia 2026. Alright, dan cerita juga tentang pemain Afrika yang berjaya sepanjang zaman, tak bukan, iaitu Joshua dari Liberia, negara Afrika, adalah satu-satunya pemain dari benua Afrika yang pernah memenangi anugerah berprestij Ballon d'Or. Okey, dan beliau mencipta sejarah luar biasa ini pada tahun 1995 selepas memamerkan prestij cemerlang bersama kelab gasi Perancis Paris Saint-Germain, PSG, dan juga kelab Itali AC Milan. Walaupun ramai bintang berhebat benar telah disenaraikan sejak itu, Weah kekal sebagai satu-satunya pemenang dari Afrika hingga kini, dan beberapa pemain hebat Afrika lain pernah menaiki menghampiri anugerah ini, termasuklah Sadio Mane dari Senegal, Samuel Eto'o dari Kamerun, Didier Drogba dari Ivory Coast, dan juga Mohamed Salah daripada Mesir. Itu dia. Dan untuk semua secara statistik terperinci, Joshua adalah pernah juga dilantik sebagai gubernur di Liberia. Okey, tahniah anda semua. Okey, kita rehat seketika. Kembali lepas ni bersama kami di Cerita Kedah FM.
1: Suara penyokong.
2: Setiap hari Rabu
1: 10.15 malam,
2: Sabtu
1: 8.15 pagi.
2: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan.
2: Bersama Kedah FM.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Okey, kembali cerita pada minggu ini berkisar tentang Piala Dunia. Okey, dan untuk semua, kita terus pula dengan rekod ataupun fakta pemain yang paling kerap bermain di kejohanan Piala Dunia. Okey, dan siapakah dia? Siapakah beliau? Pemain yang paling kerap bermain di Piala Dunia ialah Lionel Messi yang memegang rekod dengan 26 penampilan secara keseluruhan. Beliau juga mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeza. Rekod penampilan terbanyak ini merangkumi beberapa nama legenda yang turut mewakili negara mereka dalam 5 hingga 6 edisi kejohanan, iaitu Lionel Messi, Argentina, 26 penampilan, Lothar Matthäus pada Jerman, 25 penampilan, Antonio Carvajal daripada Mexico, 5 edisi kejohanan, Andres Guardado, Mexico, 5 edisi kejohanan juga, Cristiano Ronaldo, Portugal, 6 edisi kejohanan. Sebagai rekod penampilan, Messi turut memegang rekod untuk minit permainan terbanyak di pentas dunia, sebagai sesi rekod legenda Itali sebelum ini. Itu dia hebat dari Messi, eh. Okey. Dan bapak semua, jangan lupa malam ni saksikan kejohanan Piala Dunia di RTM sebagai penyiar rasmi untuk edisi pada kali ini bersama dengan Unify. Alright, saksikan di RTM Klik, Sukan Plus dan juga di My Freeview. Dan TV OK, Kedai FM, cerita kembali selepas ini.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedai.

0: sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedai FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta suarakan
0: bersama Kedai FM.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sam Boy and Syok.
2: Kedah FM.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Santan dan 12 hashtag Damaikan Jiwa telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan apa semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi, dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi-sempoi. Sampaikan rancangan, dan jangan lupa untuk hantar mai kiriman WhatsApp ampau ucapan anda ke rungan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.

0: Santai dan rumah hashtag damakan jiwa. Okey, hati-hati dan apapun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang menaiki motosikal, pastikan okey di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan syarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar 2-3 ringgit lampu belakang tu tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami Kedai FM.
1: Laluan ke final
2: Selasa
1: 9.30 pagi.
2: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
1: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedai FM.

edisi RTM Play. Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM. Banyak.

0: Buku kesepian Wings ketika pukul 11.31 minit malam. Alright. Dan semua jangan lupa esok kami dan bagi anda mereka yang mungkin kerja shift, untung lah kan, boleh berjaga. Dan apapun esok pagi tiada perlawanan di awal pagi, tapi ada awal selepas subuh ataupun waktu subuh di mana esok jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 kami 25 Jun first stage Group C, Scotland menentang Brazil. Okay. Dan juga group stage A, Czechoslovakia menentang Mexico, Bosnia menentang Qatar. Okay, group B, okay, di 12 tengah hari. Dan juga untuk group C, Morocco menentang Haiti, Maghribi, South Africa menentang Korea Republic, dan juga Switzerland menentang Canada. Ini semua akan disediakan di Sukan Tip, Sukan Plus, ATM Klik dan TV OK, okay? Dan juga anda semua diharapkan dapat orang tak apa mengikuti semua suara ini bersama kami di RTM, penyiar rasmi untuk pada kali ini Piala Dunia edisi 2026. Alright, dan untuk itu semua, jangan lupa untuk terus bersama kami dan hantarkan kiriman WhatsApp hampa semua dan seterusnya daripada siapa ni. Pak Uda dengarkan lagu daripada Freedom. InsyaAllah saya banyak lagi, jangan risau. Okay, Pak Uda dan Mak Uda daripada Tanah Liat, Penang, dengar Kedai FM. Terima kasih banyak. Alright, terus bersama kami Kedai FM. Banyak lagi info lepas ni. Yang penting terus bersama kami, Santan dan 12, hashtag damaikan jiwa, layan dan Samboy.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM

0: Laura Klein.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Sandalah #DamaikanJiwa. Alright, dah bersampai ke hujung saya bersama anda untuk malam ni Rabu Santai 12. Okey, terima kasih. Jangan lupa sekali untuk follow semua portal Kedai FM dan juga follow Meso Kedai FM dapatkan info terkini dan juga motor RTM klik untuk tengok perlawanan FIFA World Cup 2026 di mana RTM penyiar rasmi bersama Unify dan boleh tengok di Sukan Plus TV di saluran OK dan juga di RTM klik. Percuma saja muat turun sekarang. Alright, dan untuk esok pagi, alright, okay, kita ada perlawanan di mana semuanya start pukul 6 pagi, di mana Group C, Scotland menentang Brazil, Group A, Czechoslovakia menentang Mexico, Group B, Bosnia menentang Qatar, dan Group C pula, Morocco menentang Haiti, South Africa menentang Korea Republik dan juga Switzerland menentang Canada. Itu dia. Okey, dan semuanya akan berlangsung. Boleh tengoklah. Okey, nak tengok. Okey, contoh macam pagi di saluran Sukan Plus, Sukan menentang Brazil, dan di saluran OK Morocco menentang Haiti. Supaya yang mana tu itu yang terbaik. Alright, dan untuk semua, jangan lupa untuk dapatkan info dan juga analisis sukan bersama kami pada setiap hari bersama dengan sukan Piala Dunia ni di Kedai FM juga RTM. Dan terima kasih dengan sukan bilik kawalan siaran malam ni, kita ada Sukri dan juga Khairuddin, dan di hadapan bersama Menteri Keselamatan Rizal Razak dan juga Amirul. Dan untuk itu jangan lupa, nak buat apa pun nawa itu memang betul, semua keberkatan. Mulakan bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya isu nak diri dulu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye, selamat malam.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

Nasional FM, walau di mana sahaja anda berada. Terlebih dahulu, terima kasih kepada rakan setugas Reza yang telah menemani anda sepanjang segmen nasional malam sebentar tadi. Pembuka hari ini 25 Jun 2026 bermula saat ini. Saya Hanim akan teruskan tugasan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu sepanjang 6 jam sehingga 6 pagi ini menemani perjalanan hari anda. Buat anda yang masih bertugas, sedang memandu mungkin rentas destinasi, menyiapkan tugasan, bekerja shift malam seperti saya ini, apapun sekadar berjaga, ada yang mungkin sekadar berjaga mengisi waktu sunyi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda malam ini. Malam mungkin semakin larut, namun semangat jangan pernah surut. Teruskan bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Jadikan malam ini lebih bermakna, lebih ceria dan lebih tenang. Layan Nasional.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan

0: Kumpulan Wings dengan lagunya Rangi Metropolis membawa kita ke 12.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi. Eh, tiba-tiba suara lain.
1: Tiba-tiba. Ah, masih orang cakap kan? Ah. Eh, berdua ke kita kan? Ah. Saya okey je kalau awak nak teman saya sama pukul 6.
0: Tadi mula-mula dia buka radio, dia kata, suara Hanim kan? Ini tiba-tiba ada nama Abang Manis pula. Ini ada suara Abang Manis berteman ke pabelik sore ini. Nun Alif, saya Alif. Tapi saya bukan sampai pukul 6 pagi lah. Saya teman Hanim sekejap je. Kebetulan saya datang sini.
1: Yelah, jenguk lah kan adik kat dalam ni.
0: Saya nak jenguk lah adik saya buat GBH macam mana. Tapi Hanim sangat-sangat bagus lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Dah mula bagus lah. Berbanding dulu.
1: Banyak lagi yang kita kena belajar kan. Nak jadi hebat macam abang tu kan senang. Kalau abang tak ada sehari bang, abang tak tahu kat dalam TikTok live kita tu kan.
0: Mana abang manis?
1: Mana abang manis? Jenuh nak cakap. Abang manis kena rehat juga.
0: Ya. Sambil-sambil tu, sambil kita nak tunggu bola sepak ni, Piala Dunia 2026. Untuk perlawanan hari ni, jam 3 pagi nanti ada New Zealand menentang Kanada. Juga 3 pagi ada 2 perlawanan 3 pagi hari ini, iaitu Bosnia Herzegovina menentang Qatar. Dan sementara itu pukul 6 pagi juga ada 2 perlawanan, iaitu Maghribi menentang Haiti dan juga Scotland dengan Brazil. Ini antara perlawanan dalam grup B dan juga grup C untuk pertemuan hari ini 25 Jun 2026. Anin tengok bola tak ni?
1: Anin tengok bola. Anin tengok.
0: Tapi tak tahu apa yang Anin tengok.
1: Anin tengok bola. Oh macam tu. Lepas tu tengok keputusan dia okey dah. Tapi selalunya Anin akan tengok untuk final lah.
0: Untuk final lah.
1: Untuk final. Lepas tu Anin tengok juga untuk final tu. Kumpulan tu agak-agak macam boleh menang. Yang tak dia sokong.
0: Oh macam gitu.
1: Bukan. Perempuan ni bang. Kalau dia tengok bola, dia akan rasa macam emo sikit. Jadi itu sebab Anin tak suka apa tu. Macam macam terlampau stres tengok bola tu. Sebab kadang-kadang
0: dia emo tu yang macam mana? Rasa emo, macam nak marah, tak gol, rasa nak marah.
1: Kenapa tak masuk macam tu kan? Sebab tu perempuan tak boleh.
0: Dia ingat senang ke macam bola tu?
1: Sebab tu tak boleh. Dia kena orang yang relax je boleh tengok bola ni kan?
0: Ya. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan Hanim di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram serta live TikTok seketika nanti. Hanim ada buat live TikTok ke? Ada yang tanya ni?
1: Ada. Adalah, tapi lambat sikit lah.
0: Lambat sikit lah. Tapi jangan lupa untuk sentiasa kata orang tu bersama-sama dengan live TikTok sambil-sambil bersembang dengan Hanim. Dulu orang kalau dengar radio dia siapa pemilik suara ni kan? Siapa kan? Orangnya kan?
1: Tak tahu kita kan?
0: Macam
1: kita
0: mana?
1: Yang ada lagu yang apa? Apa suara
0: hanya ni? Hanya di radio kan ku mendengar suaramu. Abang tak boleh nyanyi tak boleh nyanyi sampai habis, nanti hujan pula. Abang nak balik ni. Okey, teman berteman di Nasional FM, Hanim, lagu apa lepas ni?
1: Lepas ni lagu Amuk dan Mus Sendiri.
0: Baik, jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

kembali bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, kembali ke sorangan saya ketika ini. Tadi rasa macam meriah sikit dalam konti kerana Naza datang menyapa saya waktu-waktu macam ni. Sedang buat apa adik dia kat dalam konti ni kan? Jadi yang tanya-tanya mana Naza? Besok Abang Manis kita akan masuk konti menemani anda semua, okey? Jadi kepada pemandu-pemandu yang di luar sana, mungkin ada yang melalui kawasan-kawasannya hujan, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan pastikan sentiasa berhati-hatilah, sebab dalam keadaan hujan ni kita khuatir jalan akan sedikit licin kan. Jadi pastikan jarak keselamatan antara kenderaan tu dalam keadaan yang selamat. Jadi kepada anda yang di luar sana, mungkin yang pulang daripada kerja menaiki motosikal, terutamanya pastikan anda memakai baju yang terang supaya kenderaan lain boleh nampak anda. Dalam keadaan hujan ni sedikit membahayalah. Masing-masing kita menitik beratkan keselamatan pengguna jalan lain. Jalan pengguna jalan raya. Tersasul saya pagi ni kan. Okey, teruskan hiburan bersama Game Buruhantu. Tentunya

Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua geng Burung Hantu. Saya Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi nanti. Dalam hiburan, saya nak kongsikanlah beberapa berita, info semasa untuk ingatan untuk panduan kita bersamalah kan. Kalau ikut hari ini adalah hari Khamis kan. Ada berita yang menggembirakan, antaranya harga RON 97 dan RON 95 juga resale turun mulai hari ini. Harga runcit, petrol dan diesel bagi tempoh 25 hingga 30 Jun 2026 diturunkan susulan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu lalu menurut Kementerian Kewangan MOF. Ini adalah berita yang

Turun bukan sikit, banyak juga tu. Harga RON 97 turun 25 sen kepada RM4.10. Harga RON 95 turun 25 sen. Di sel Semenanjung turun 30 sen. Kerajaan mengekalkan RON 95 budi 95 pada RM1.99 untuk lebih 14 juta penerima. Budi diesel bermula 1 Julai 2026. Harga diesel subsidi RM2.10 untuk pemilik kenderaan diesel persendirian layak menggunakan MyCard. Ini adalah antara berita yang menariklah untuk kita sebagai inisiatif kerajaan kepada kita yang bertuah sebagai rakyat Malaysia ini kan. Antara lain perkembangan berita, kerajaan meluluskan bantuan bagi pembangunan pendidikan agama Islam di Johor menerusi 16 projek baik pulih infrastruktur asas melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 3.205 juta. Perdana Menteri menegaskan perbezaan kaum, budaya dan agama tidak patut memecah belahkan masyarakat, sebaliknya perlu diraikan sebagai kekuatan negara. Kerajaan meluluskan 1 juta untuk kerja baik pulih kritikal dan naik taraf 4 kuartus kediaman serta sebuah balai PDRM di Johor Bahru dan Muar. Banyak lagi lah yang kerajaan telah lakukan untuk rakyat-rakyat, bukan saja di Johor, juga di kita ni di dalam Malaysia ini kan. Kita bertuah kerana kita menjadi rakyat Malaysia yang aman, makmur, dengan bantuan-bantuan kerajaan yang kita terima jugalah kan. Untuk berita lanjut anda boleh ke portal berita.rtm.gov.my. Jadi apa lagi, kita teruskanlah alunan-alunan susunan muzik yang saya susun untuk anda pagi ini, menyegarkan hari anda dalam Geng Burung Hantu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Aksi dramatik, jaringan epic, jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: I heard what you said to

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Kepada anda yang memandu mungkin dari utara ke selatan dan ataupun dari yang berada di negeri Johor lah kan, yang memandu dalam zon-zon Johor, dikatakan kalau mengikut laporan Met Malaysia pada pagi ini, kawasan amaran ribut peti antara pukul 12.45 malam tadi, ada beberapa tempat lah sehingga pukul 4 pagi ini, ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Johor, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Baru. Untuk hari pagi inilah, kepada anda yang memandu di kawasan itu, saya harapkan supaya anda lebih berhati-hati. Juga kalau kita memandu dekat kawasan Lebuh Raya ni, ada had kelajuan di zon kerja. Saya ingatkan di, kalau kita nampak ada kon-kon tu, dah adalah waktu-waktu tengah malam ni, banyak tempat-tempat yang ada zon kerja pelebaran Lebuh Raya, ada pembaikian jalan raya. Jadi waktu dekat situ, saya ingatkan supaya perlahankan kenderaan anda dalam 60 km sejam. Kenapa kena turunkan kelajuan itu? Kerana satu, pekerja dan jentera pembinaan sangat hampir kan, jarak break lebih pendek, sebabnya keadaan tu kan, daripada 3 lorong ataupun 4 lorong pergi kepada 1 lorong, 2 lorong. Jadi bila ada antara kereta lain untuk kesempitan jalan tu, masing-masing lah kita mengingati kan, kalau kita patuh kepada had kelajuan ni, takkan ada masalah lah kan. Persekitaran zon kerja juga, zon kerja melibatkan lorong lebih sempit, tu yang saya cakap tadilah, dia akan jadi lebih sempit. Jadi terutamanya kepada yang memandu kereta, kalau nampak macam lori nak lalu tu, kadang-kadang dia ada apa, titik buta, orang kata pemandu lori selalu cakap akan ada titik buta, dia tak nampak kan. Jadi kita bagilah laluan kepada kenderaan besar dulu, barulah kita yang kecil ni lalu. Sama-samalah kita ingat mengingati, inilah Nasional FM. Sebab apa? Sebab kita sayanglah kepada pendengar-pendengar kita di luar sana. Teruskan hiburan malam ini daripada Kenny, Remy, Martin, Suratan atau Kebetulan.

Tuan Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

Ada tak yang dekat luar sana macam saya sedang bekerja? Ada ke? Mesti ada lah kan. Kita ni bekerja bukannya tentu masa, kadang-kadang kita kena kerja pagi, ada yang kerja normal shift tu. Alhamdulillah lah, banyak urusan yang kita boleh susun, terutama yang ada anak. Waktu kerja yang fleksibel, pukul 8 sampai pukul 5 petang tu adalah waktu yang paling baik lah kan. Tapi ada juga orang yang dah biasa kerja dalam jadual shift ni kan. Bila kita nak kerja ke normal shift ni, kita akan rasa macam susahnya kita nak menyesuaikan diri kita. Tapi apa pun, di mana pun kita berada, waktu apa pun kita bekerja, yang penting kita kena terus berfikiran positif, satulah kan. Kedua, cuba memberi yang terbaik untuk kerjaya kita sendiri. Ada saya nak kongsikan tip kekal sihat di tempat kerja. Apa tu? Apa yang kita nak kena buat? Waktu, lagi-lagi waktu sekarang ni kan, ada pukul 1.46 minit pagi ni, untuk kekal sihat, elakkan duduk terlalu lama. Bangun dan bergerak setiap jam. Kalau macam saya ni, sekarang ni saya tengah duduk lah. Kejap lagi saya boleh lah bangun-bangun, layan TikTok live kita, ramai dekat situ. Siapa yang kat luar sana, bolehlah jenguk-jenguk masuk TikTok live Nasional FM Geng Burung Hantu. Antara lain juga, selain kita duduk, selain kita duduk pula, selain kita bangun, tak duduk tempat tu terlalu lama, amalkan pengambilan nutrisi harian. Yang itu kita kena ambil suplemen lah. Kadang-kadang orang kerja malam ni kalau makan ubat, kita rasa mengantuk kan. Tapi boleh juga selangkan waktu untuk ambil suplemen, contohnya Olive Plus tu, sebelum sarapan pagi. Tapi kita nak kekal sampai ke malam dalam ni kan. Jadi kadang-kadang ada orang, dia boleh kekal sihat, ambil kopi dia dah rasa segar. Kadang-kadang orang tak juga macam tu, macam saya lah. Saya kalau minum kopi pun mengantuk juga. Lagi saya kena buat renggangan. Lakukan renggangan ringkas semasa bekerja, itu jugalah. Bangun, renggangkan pinggang, bukan je di tempat kerja ya. Kalau sedang memandu tu pun boleh juga, berhenti dekat R&R, keluar ambil angin. Apa tu, kita kata renggang-renggangkan badan. Kadang-kadang kita dah duduk terlalu lama dalam perjalanan tu, lenguh badan kita. Jadi selain tips kekal sihat, antara lain adalah buka radio, dengarlah Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana banyak lagu-lagu yang menarik yang menemani anda, menyegarkan hari anda, menyegarkan pagi anda. Seterusnya lagu Asyik dari Damasutra untuk anda, hanya di Geng Burung Hantu Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Zona FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu terbaik

Jangan pisahkan, jangan pisahkan saya dengan anda. Jangan pisahkan anda dengan geng burung hantu. Kerana kita masih memerlukan antara satu sama lain, menemani antara satu sama lain. Macam dekat dalam TikTok live kita ketika ini. Terima kasih kerana dari tadi bersama dengan saya, menemani saya bersiaran di konti ini. Antaranya ada Edward Amirul daripada Singapura. Ada Encik Senyap, katanya dia malu sikit. Bukan malulah, dia tak biasa bercakap dengan perempuan. Tapi jumpa saya, saya boleh bercakap tak berhenti nanti. Ada juga kalau dekat ni, dia kata nama dia Shah YKHS. Tapi dia kata panggil je Hang Yang Setia. Hang Yang Setia. Kalau Hang Setia, aku pun setia. Okey, kat dalam ni ada Puteri Delisha, ada juga Uncle Zam, ada Ijan, ada Mamex tadi, Balori tadi, ada Farir Hakimi Hakim, ada Fatimah Man, ada Ita Chot, ada ramai lagi, ada AG, ada ramai lagi dekat dalam ni. Ada Marsha Saleh tadi, ada Kak Fatimah kita, ada Marsha.

TikTok tu yang tengah hangat tu. Akak dah dengar adik lagu untuk akak, terima kasih sangat. Lagu tu lagu AI sekarang ni, zaman AI kan. Banyak lagu-lagu yang diberi nafas baru yang dicipta oleh anak-anak muda sekarang, sungguh berbakat. Itulah kemajuan AI waktu sekarang ni. Jadi sekarang dah pukul 2.17, ada ke yang masih bekerja, yang sedang memandu, teruskanlah dengar Nasional FM Geng Buruh Hantu. Kerana apa? Kerana saya ada di sini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Dewan Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Tua nyanyok pula, ah dah gila. Aha, ha, ha, ha, ihi, hi, hi, hi. Oh, ho, ho, ho, hoi. Oi, nak dari.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
4: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM. Setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Perkara di jiwa, nyanyian kumpulan X-Ray. Kasih sayang yang dipupuk setiap hari akan menjadi kekuatan mengikat hubungan. Gitulah. Bila kita bercakap pasal hubungan kan, dalam kita sibuk mencari rezeki, menguruskan kehidupan, kadang-kadang kita terlupa nak menghargai insan yang sentiasa ada dekat dalam, dekat dengan sisi kita. Siapa lagi kalau bukan suami, isteri ataupun ahli keluarga kita sendiri. Menghargai insan yang sentiasa ada dekat sisi. Sebenarnya menghargai pasangan ni tak semestinya dengan hadiah. Cukup dengan kata terima kasih, bertanya khabar, dengar dan beri perhatian bila bercerita. Kita dah rasa dah masa yang kita luangkan sedikit tu membuatkan pasangan kita rasa dihargai, disayangi, sentiasa berkomunikasi dengan baik dan jujur tu pentinglah. Saya juga di sini kepada anda pendengar di luar sana, saya juga pendengar yang setia. Bolehlah juga jenguk kita kat dalam TikTok live, bercerita. Saya boleh menjadi pendengar yang setia, boleh menjadi peneman juga. Kat dalam ni ramai kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita daripada tadi menemani saya. Rasa segar je pagi-pagi ni, rasa sekejap je masa berlalu. Ada yang sedang bekerja sama macam saya, memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Terima kasih saya ucapkan. Dalam perbualan kita dekat dalam TikTok tu adalah mengimbau-mengimbau kenangan-kenangan lalu, ada juga nasihat-nasihat. Itulah keistimewaan, keakrapan antara Nasional FM dengan pendengar-pendengar di luar sana. Teruskan hiburan dengan lagu ini, Kelly Clarkson, Because of You.

Dewan Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Dengar lagu FIFA World Cup ni, rasa jiwa kita yang kaki bola lah terutamanya akan rasa macam wow, rasa kehangatan kehangatannya piala FIFA World Cup 2026 ni kan. Kepada geng Borohantu, selamat pagi saya ucapkan. Jangan lupa waktu ini, ketika ini, tumpuan peminat bola sepak dunia terarah kepada aksi kumpulan B yang sedang berlangsung untuk piala FIFA 2026 yang menemukan Switzerland menentang Kanada pagi ini, sedang berlangsung pukul 3 pagi. Perlawanan ini cukup penting untuk kedua-dua pasukan untuk bersaing, menamatkan saingan di kedudukan yang terbaik kumpulan menjelang pusingan kalah mati. Kalau anda masih berjaga, kalau anda masih lagi segar, bolehlah tonton aksi perlawanan ni menerusi RTM Klik. Bagaimana? Caranya mudah, layari aplikasi atau laman web RTM Klik, muat turun dulu aplikasi RTM Klik dan pilih saluran TV OK ataupun sukan HD dekat dalam RTM Klik tu. Nikmati siaran secara langsung juga di telefon pintar, tablet ataupun komputer riba. Sekarang semuanya canggih. Yang penting benar-benar percuma. Jadi kepada kaki bola yang masih bersama geng Buruh Hantu, sambil-sambil kita dengarkan radio, boleh juga tonton aksi perlawanan ketika ini. Okey, jadi waktu pun masih lagi pukul 3 tu. Kalau ikutkan waktu 3 pagi tu, hari adalah waktu orang baru bangun pagi, baru ada kesegaran. Yang sedang bekerja tu waktu pukul 3 pagi ni pun dia antara segar ataupun tak segar. Kalau tak segar, jangan lupa ambil kopi. Kenapa orang kata kalau mengantuk ambil kopi? Saya akan kongsikan kenapa kopi itu boleh memberi kesegaran kepada anda sebentar lagi. Jadi kita teruskan dulu hiburan pagi ini dengan lagu Segalanya Pasti, Aida Akil, Nasional FM. Inilah dia, geng Buruh Hantu.

Tuan Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Nyanyian dari Lemon Tea. Saya juga tadi janji nak kongsikan kepada anda kenapa kopi itu dikaitkan dengan rasa kesegaran. Kenapa? Sebabnya satulah kan, kopi ni, secawan kopi ni, dia boleh buatkan kita rasa lebih segar dan bertenaga kerana salah satunya tak lain tak bukan kandungan kafein yang membantu merangsang saraf dan mengurangkan rasa mengantuk. Jadi yang bekerja malam macam saya ni, bolehlah ambil kopi, seteguk kopi, secawan kopi, masa mata akan rasa lebih celik, fokus akan bertambah. Selain tu, aroma kopi ni jugalah, dia harum, boleh memberi kesan tenang dan meningkatkan mood seseorang. Walaupun kopi ada banyak manfaat, jangan lupa untuk mengambil secara sederhana. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab perasan tak ada kadangkala waktu kita minum kopi tu, dia menjadi Swiss untuk kita pergi ke tan. Ketan mana? Ketan das. Sebab apa kita rasa bila minum kopi tu kita rasa nak pergi ke toilet, ke tandas tu? Sebab dia ada reflect gastrocolic. Kopi merangsang usus besar bergerak 60% lebih aktif berbanding air kosong. Jadi kepada geng-geng buruh hantu yang sedang bekerja, memandu, belajar ataupun yang sedang buat kuih, yang sedang macam-macam lah aktiviti kita bagi ni kan, nak uruskan keluarga, nak buat persiapan, nak minum sikit secawan kopi tu, tapi pengambilan kopi tu kena sedikit lah, terhad lah kan. Janganlah kita minum kopi bercawan-cawan, tak baik juga untuk kesihatan. Kita kalau buat sesuatu perkara, ambil sesuatu perkara itu berpada-pada. Itulah yang saya kongsikan, kenapa orang kaitkan kopi dengan rasa mengantuk tu kan, untuk beri kesegaran kepada kita. Lagi untuk lebih kesegaran, teruskanlah bersama Nasional FM kerana banyak susunan lagu-lagu menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, geng burung hantu.

daripada Thailand tu tadi kan, walaupun kita tak faham pun butir kata lirik lagunya, tapi membawa membuai-buai kita waktu begini. Di saat ramai yang sedang lena diulik mimpi ni, ada yang masih bercerita, bercerita dengan kawan-kawan, ada yang dekat kedai kopi, mungkin juga ada juga yang tengah dalam perjuangannya sendiri. Jadi sebab itulah saya ada di sini menemani anda, menemani pagi anda dengan lagu-lagu terbaik, bukan untuk siapa, untuk anda juga, untuk hiburan kita waktu pagi yang macam ni. Adakan kesegaran yang sedang bekerja, yang sedang memandu, teruslah pilih Nasional FM. Okey, lagu ni semua orang tahulah. Boleh kita nyanyi sama-sama, abang-abang lori kita yang sedang memandu tu, dengarkan. Tak suka tak apa, tapi kena sukalah dekat Nasional FM.

0: ini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Sedih Hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
3: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9
4: Nasional FM.

itu dia tadi lagu Sumandak Sabah. Sumandak Sabah tu kan lagu kita meraihkan lah gadis-gadis yang dekat dalam kawasan Sabah lah. Gadis-gadisnya begitulah cantik budi bahasanya, putih lemon orangnya, siapa yang tak kenal kan. Jadi waktu ketika ini pukul 4:08 minit pagi, dan saya masih lagi di sini, Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Jadi kepada anda yang masih dalam perjalanan hari ini, sihat ke? Perjalanan anda macam mana hari ini? Lancar ke tak lancar, dari destinasi ke destinasi? Terutamanya abang-abang lori kita lah kan, dalam perkhidmatan penghantaran barang. Untuk yang pemandu e-hailing waktu pukul 4 pagi ni, banyak juga job-jobnya menghantar orang ke lapangan terbang. Hati-hati, saya nasihatkan, sebab ada juga kawasan-kawasan yang hujan. Kadang-kadang waktu hujan ni ada pula tempat yang ada jalan-jalan turapan jalan. Waktu pagi ni lah kerja-kerja apa, penggantian lampu jalan, ada kawasan yang jalan yang besar dikecikkan. Jadi hati-hatilah, yang penting kita kena hati-hati. Yang nak ke lapangan terbang tu terutamanya, ramai yang mengejar waktu, sebabnya kapal terbang tak tunggu kita. Jadi kita kena ada perancangan, perancangan masa tu penting. Macam mana nak mengawal masa tu, kita sebagai orang yang dewasa kena tahulah macam mana kita nak mengawal masa kita supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga kerja yang kita lakukan. Untuk anda pagi ini yang masih setia bersama Nasional FM, teruskan dengan Geng Burhantu, lagu-lagu menarik menanti anda, mengimbau kenangan anda. Sekarang Mei meniti suratan.

Tuan Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

Gol sekarang perlawanan Switzerland menentang Kanada, nampaknya gol kepada Switzerland 2 dan Kanada 1. Masih lagi berbaki perlawanan, mungkin akan dikejar rapat oleh Kanada, mana kita tahu kan, macam-macam boleh jadi dalam satu-satu perlawanan. Jadi teruskan kita menyokong pasukan kegemaran kita, tidak putus-putus memberi semangat dan harapan supaya pasukan kita menang kejuaraan Piala FIFA 2026. Saya juga suka untuk berkongsi antara berita pada pagi ini. Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026. Cuti-Cuti Malaysia ni merupakan inisiatif strategik merangsang pelancongan domestik serta memperkukuhkan penyertaan industri. Inisiatif Destinasi Indah Harga Rahmah, tawaran pakej percutian berbaloi untuk keluarga, hujung minggu dan eksplorasi budaya. Jadi siapa yang rasa ingin cuti-cuti Malaysia walaupun kita tak keluar negara, kita memeriahkanlah tempat-tempat kawasan pelancongan di dalam negara kita. Boleh pergi ke Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026 tu, sebab dekat situ ada tawaran harga rahmah untuk destinasi percutian. Antara lain juga berita yang saya ingin kongsikan untuk kita memudahkan perjalanan kita pergi bercuti, ada je kan, kerajaan mempertingkatkan usaha, antaranya projek sambungan lebuh raya baru Pantai 2 NPE dijangka menjadi antara lebuh raya pertama di negara ini untuk menggunakan sistem kutipan tol tanpa palang, multi lane free flow. Bila dah berjayanya rancangan ini, mungkin akan dijangka siap tahun 2029. Tapi bila kita dah ada teknologi yang macam ni, multi lane free flow ni, nanti kalau ada dekat semua lebuh raya digunakan selepas ini, lebih lancar lah. Tak adalah nanti orang macam yang video-video viral tu kan, orang cuba follow-follow rapat cucuk-cucuk kita dekat palang tu untuk elak bayaran tol. Tak ada lagi. Bila ada multi lane free flow ni, awak cucuk lah kita kat belakang macam mana sekalipun rapat pun, dapat detect awak tu tak bayar tol. Kita bukan teknologi sekarang ni mengejar kita, ya. Itulah kepada anda yang adalah kawan ke yang bersikap macam tu kan, nasihatlah supaya kadang-kadang kita nak cucuk-cucuk orang dekat kawasan tu, tu membahayakan keselamatan, bukan keselamatan kita je, keselamatan orang juga. Kita kena fikir apa tindakan kita memberi kesan tak kepada orang tu, yang paling penting. Macam saya ni, tindakan saya adalah untuk menggembirakan anda, menghiburkan anda, memberi kesegaran kepada anda. Jadi teruslah bersama Geng Burung Hantu, kerana banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Dengarkan Niat Hati Tak Nak Berpisah. Betul, saya tak nak berpisah lagi sebab saya ada berbaki lagi sejam lebih untuk menemani anda. Okay, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
1: Jaringan cantik. Rembatan luar biasa. Dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM. Setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

Si mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Tak lengkap rasanya kalau saya tak menyapa rakan-rakan kita yang dah singgah ke laman buka buku Nasional FM. Untuk geng burung hantu ada ramai dekat sini yang memberikan salam kepada saya. Waalaikumsalam. Antaranya Mama Ila Labu, Saiful Anwar ada, Mizan Syahzan ada, ada Alfred Lamed, ada Cik Balkis, ada Razali Balangi, semua memberikan salam kepada saya. Selamat bertugas katanya. Juga daripada Janet Zai, Assalamualaikum DJ, awak suka kerja GBH? Saya suka. Memang saya suka. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati terbaik. Semoga hari ini sihat ceria dan happy konti. Terima kasih. Layan dan lagu-lagu yang best hingga pukul 6 pagi. Betul. Daripada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Terima kasih. Selamat tengah. Tengah apa tu? Tengah pagi lah ni kan. Semoga sihat selalu dan bersiaran di Nasional FM sentiasa dia hati GBH. Terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Terima kasih juga daripada Hasna Rizam. Selamat pagi Khamis Nasional FM. Daripada Ramli Lee, daripada Ford Ranger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ bertugas terbaik, lagu-lagu layan. Betul, memang lagu-lagu yang kita susun, yang saya susun untuk anda geng buruh hantuan, semua lagu-lagu yang semuanya yang boleh kita nyanyikan bersama mengimbau kenangan. Sebab dalam lagu ada cerita, macam itulah juga macam mana ceritanya kepada semua wajah-wajah kesayangan saya, pendengar-pendengar di luar sana. Terimalah

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
3: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

yang masih setia bersama Geng Buruh Hantu. Alhamdulillah, tanpa sedar kita sudah pun sampai ke jam terakhir daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke kini. Saya masih lagi di sini menemani anda, memainkan lagu-lagu terbaik untuk menemani setiap detik pagi anda dalam kesibukan menguruskan pelbagai perkara. Jangan lupa untuk menghargai diri sendiri, berikan ruang untuk berehat, berasa syukur atas segala usaha yang telah dilakukan dan raikan setiap pencapaian walaupun kecil kerana diri anda juga layak menerima kasih sayang dan penghargaan. Untuk pendengar, sebentar tadi telah masuk waktu subuh pada jam 4.49 pagi untuk di Kota Kinabalu, Sabah, dan 4.54 pagi di Labuan. Teruskan bersama Hanim di Nasional FM walau di mana juga anda berada.

Begitu juga mustahil para nabi ini bersifat dengan sifat-sifat as-safaha. Safaha. Apa dia safaha? Iaitu dia berbuat benda yang khilaf hukmiyah. Khilaf daripada sifat-sifat hikmah. Hukmiyah hikmah. Jadi para nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah bersifat dengan sifat-sifat yang akan menyebabkan orang jauh daripadanya. Kadang-kadang ada berlaku satu ataupun dua perkara yang mungkin kita panggil kesilapan lah kot, kesilapan. Tapi kalau kita nak kata kesilapan secara direct ni payah tak para nabi ni, sebab Allah Ta'ala dah sucikan dia. Contoh yang berlaku di antaranya ketika mana Nabi SAW sedang berdakwah, sedang menyampaikan, sedang cerita kepada para pembesar-pembesar Quraisy, mengajak mereka ke arah Islam. Ketika itu telah datang seorang buta, tanya soalan masa Nabi duduk tengah berdakwah ni. Jadi diceritakan daripada sebabun nuzul, ketika itu jadi masam sikit muka Nabi ni sebab duduk tengah ceramah, duduk tengah sampaikan, tiba-tiba ada kena potong, kena cut. Lalu terus turun ayat yang menegur. Tegur bukan bermakna dia salah, tapi tegur agar tidak berlaku lagi. Ayat yang mana kita pun maklum, abasa wa tawalla. Dia paling dan mukanya masam. Lalu Nabi pun minta maaf kepada si buta ini. Dan kan si buta tak tahu pun. Dia buta, dia tak nampak pun. Kalau kita kata muka masam Nabi SAW. Jadi kadang-kadang berlaku benda yang seumpama itu untuk menunjukkan bahawasanya ada juga satu dua yang kita boleh panggil sebagai kesilapan. Tapi kesilapan ni bukan kesilapan yang akan merendahkan si pelakunya. Bukan menyebabkan lepas pada tu orang pun tak

bapa saudara Nabi SAW masuk Islam, pembunuh dia masuk Islam. Lalu dia datang di hadapan Nabi, dia bagi tahu kata dia masuk Islam. Nabi kata, jangan kamu berdiri depan aku, pergi ke tempat lain. Lalu kawan ni, jangan tunjuk muka depan aku, sebab dia teringat mengenai pembunuhan bapa saudaranya Hamzah. Jadi lelaki ni bertaubat, bertaubat, hingga akhirnya datang Jibril alaihi salam, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallim alaika rabbak, Allah taala sampaikan salam kepadamu, dan Allah taala tanya kepada kamu, adakah kamu yang memberikan keampunan? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bahkan Allah yang memberikan keampunan. Dia kata, dia telah, si lelaki telah bertaubat. Lalu Nabi panggil lelaki itu dan Nabi minta maaf. Kerana Nabi minta untuk dia jauhkan diri daripada hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kembali perbincangan. Para nabi itu juga, kata pengarang kitab rahimahullah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat-sifat yang dianggap sebagai sifat yang tidak baik, seperti sifat al-baladah. Baladah ni maksudnya orang yang lemah, lemah akal, susah faham. Kalau kita nak kata tertinggal bah tu pun boleh jadi juga lah, lebih kurang. Kadang-kadang kita pun bila orang cerita satu benda, kita baru tertinggal bah, benda apa ni, apa yang kamu bincangkan sekarang. Mustahil kepada para nabi itu ada padanya al-baladah, lambat faham, disoal sampai 2-3 kali, ataupun mereka kata lembab ataupun lembam dan sebagainya lagi lah. Mustahil ke atas para nabi. Begitu juga dengan al-jubnu. Al-jubnu ni pengecut. Pengecut, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar. Pengecut ni pernah kita dengar ada sebahagian daripada orang yang bercakap. Di antaranya yang pernah timbul satu ketika, ada orang yang menyebutkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lari daripada kaumnya Quraisy yang asyik hina dia, asyik azab dia, dia lari ke Madinah. Pengecut, tak larat lah, letih selepas daripada dia azab terlebih dahulu. Dalam ceramah ada satu kisah dalam YouTube, saya rasa ada, saya dengar orang Malaysia, dia sebut ketika hampir hijrah, dia kata hijrah ni cerita mengenai Nabi lari daripada kaum dia ke Madinah daripada Mekah. Itu sifat yang tidak baik yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dinukilkan dalam hadis ketika mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ada dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada Mekah pada malam tu, Nabi berpaling ke Kaabah dan Nabi kata kepada Kaabah, Nabi sebut kepada Kaabah, kalaulah bukan kerana Allah memerintahkanku untuk meninggalkanmu, niscaya aku tidak akan meninggalkan kamu. Menunjukkan bahawasanya Nabi meninggalkan Mekah menuju ke Madinah bukan kerana Nabi pengecut, bukan kerana Nabi dah tak larat dan menerima azab daripada kaumnya. Sebaliknya Nabi buat macam awal ayat Quran yang kita baca tadi, kerana Allah perintahkan kepadanya. Semua yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tetapi kadang-kadang berlaku juga, takut tu mungkin berlaku, tapi takut yang bukan takut pengecut kepada para nabi. Nah, macam contohnya dalam Al-Quran Allah taala ceritakan mengenai Nabi Musa alaihi salam. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa pun terkejut lah bila mana dia baling tongkat dia naik ular besar. Kebiasaan orang bila tengok ular pun terkejut, takut enggak. Tapi takut itu tidaklah menyebabkan dia ni dianggap sebagai pengecut, sebab kebiasaan. Kebiasaan. Macam kalau kita lah berani entah mana pun, tiba-tiba ada orang yang lebih besar daripada kita, badannya lebih besar daripada kita, kadang-kadang kita datang juga gentar. Tapi gentar yang tidak merendahkan diri dia, tak menyebabkan orang akan pandang hina kepada dia. Begitu juga katanya, wa kullu ma yunaffiru an qabulid da'wati minhum. Dan nabi-nabi ini terpelihara mereka daripada semua yang yunaffir, semua yang akan menyebabkan orang lari daripada menerima dakwah daripadanya. Di antaranya kalau tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang pernah kita dengar dalam kisah-kisah, mungkin kita nak cerita, kita selalu dengar dalam kisah-kisah para nabi ini, ada berbagai-bagai kisah, versi kisah yang diceritakan.

0: ceritakan yang kita boleh nilai sendiri ianya tidak mungkin berlaku pada para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang macam yang pernah disebutkan yang masyhur dekat kita ni, di antara cerita yang masyhur mengenai Nabi Allah Ayub alaihi salam. Pernah diceritakan dalam kisah-kisah, dia kata Nabi Ayub alaihi salam ni disakit sehingga keluar daripada jasadnya ulat. Ulat ni para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ada daripada kalangan ahli keluarga kita, kalangan ahli keluarga kita yang keluar ulat daripada badannya, dekat badan dia ada ulat, kita pun jauh juga. Kadang-kadang nak jaga, nak tolong, nak rawat dia pun tak berapa juga, sampai sanggup hayat panggil nurse untuk tolong cuci lukanya yang ada ulat. Jadi dia kata tak mungkin. Sebab tu kata sebahagian daripada tuan-tuan guru, kisah ni tak mungkin ianya relate dengan keadaan Nabi Ayub AS. Ya, Nabi Ayub mungkin dia sakit untuk satu tempoh jangka masa yang panjang, tetapi keluar ulat tak? Sebab keluar ulat ni dia akan menyebabkan orang pun tengok dia. Macam mana nak kata Nabi, dia sendiri pun macam tu, kasih Allah sendiri macam tu. Jadi macam mana kami nak terima dakwah dia? Itu dia kata, maka ketahuilah bahawasanya para Nabi itu, mereka itu terpelihara daripada semua perkara yang akan menyebabkan orang meninggalkan dakwah ni. Orang tak mau dengar daripada dakwah. Walaupun macam contohnya benda tu mungkin berlaku dulu zaman jahiliyah, orang panggil zaman jahiliyah lah, zaman kita sebelum daripada insaf. Tak. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita maklum, kita tahu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada diutuskan menjadi nabi pun telah digelar oleh kaumnya di kota Mekah itu sebagai Al-Amin, orang yang amanah. Jadi sebab tu apabila Nabi menyebarkan dakwahnya, dia menyampaikan mengenai Islam, dia tak boleh nak tolak sebab dia orang tahu kepribadian dia begitu. Bukannya kepribadian yang dulu jahat kemudian ubah jadi baik dah. وَتَجِبُ لَهُ مُعِسْمَةُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْكَبَائِرِ قَبْلَ النُّبُوَّةُ وَبَعْدَهَا. Dan wajiblah para Nabi itu, mereka itu maksum, terpelihara minal kufri, daripada kekufuran. Dia takkan buat kekufuran dan tak buat dosa, sama ada dosa besar atau dosa kecil dia tak buat, yang akan menyebabkan orang memandang rendah kepadanya, walaupun sebelum kenabian, walaupun selepas daripada kenabian. Di antara dosa kecil, dosa-dosa kecil mungkin curi sebiji buah anggur makan, tak dibuat oleh para Nabi kerana ia perbuatan walaupun dosa kecil, tapi dosa kecil yang akan merendahkan kepribadian si pelakunya. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian daripada mereka menyandarkan juga dalam kisah-kisah yang seumpama ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya mereka sandarkan ayat Quran ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kepada matahari, lalu Nabi Ibrahim kata hadza rabbi, ayat Quran. Dia kata Nabi Ibrahim dulu sebelum daripada dia diutuskan menjadi nabi, dia pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Sedangkan ayat itu, para hadirin, daripada sudut tafsiran kata ulama, ayat itu bukan ayat sebut, tapi ayatnya adalah ayat soal. Hadza rabbi bukan hadza rabbi. Hadza rabbi maksudnya ini Tuhan aku. Tetapi ayat itu Nabi Ibrahim sebut kepada kaumnya hadza rabbi atas soalan, ini Tuhan aku. Maksudnya adakah ini Tuhan seperti mana yang kamu sangkakan? Tapi diubah, dialih, difahami oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep ini. Lalu dia kata Nabi Ibrahim dulu pun sebelum daripada diutuskan menjadi nabi, dia juga pernah ada niat ataupun pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Itu kita kata ada banyak kisah-kisah dalam kisah kenabian dianggap sebagai kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang akan membawa kepada pemahaman yang salah terhadap para Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif.

Geng Buruhan tu nampaknya dah sampai waktu saya mengundurkan diri. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Sementara nanti Nasional Pagi Tiga Suara akan menerangi pagi anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan perjalanan anda walau di mana juga destinasinya. Disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baharu untuk memperbaiki diri, menyemai kebaikan dan mencipta kenangan yang indah. Jangan takut melangkah perlahan, takutlah jika kita berhenti terus dari mengejar impian. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam semalam? Ha, kalau terjaga malam, macam Ustaz kata, kadang-kadang Allah rindu dengan hambanya. Kadang-kadang Allah nak dengar kita munajat. Kadang-kadang Allah rasa lama dah kita tak meeting dengan Allah, tak dating dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Maka kalau terkejut lagi malam ni, ni apa amalan yang boleh dibuat? Tiga amalan yang boleh dibuat kalau terbangun pada malam ni. Yang pertama, zikir. Zikir apa Ustaz? Apa-apa zikir? Maksud zikir ni apa? Zikrullah, memuji-muji Allah. Contohlah, tak larat ni Ustaz, tak larat Ustaz nak bangun. Contoh bangun pukul 3, tak larat Ustaz. Baik, macam ni, buka mata, buka mata, zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Hop, tidur balik pun boleh. Ya, tapi itu semalas-malas manusia lah kan. Malas sangat dah tu. Tapi kalau rajin sikit, bangun dan pergi ambil wuduk untuk 2 rakaat tahajud. Dah buat 2 rakaat tahajud, yang the best lagi, jangan lupa solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3 perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada 3 perkara itu, solat sunat witir, yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering. Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua, witir. Yang ketiga, fikir. Ha? Tir-tir ke belakang kan? Zikir, witir, fikir. Fikirnya apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja, buat kerja sekolah Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Rasulian, kita syukur lagi kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah temukan kita, mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyak lah, kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak, tuan-tuan kan? Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah, macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal, beribadah, dalam kita menuntut ilmu ni, niat tadi nak kena clear kan? Memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni, kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik, supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada, bertemu kepadamu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepadamu ya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ya Allah, hanya engkau saja aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redhamu ya Allah. Buat apa pun aku nak redhamu, buat apa pun aku nak redhamu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut, ilahi anta maksudi ya Allah, hanya engkau saja yang aku maksudkan dan redhamu aku tuntut, jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat, tapi hari ni minta tak dapat, hari ni minta tak dapat, tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak bagi tahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak redha. Nah, yang ni hari ni kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat, yang itulah sebenarnya aku redha pada mu'ah. Maknanya kita faham lah yang tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut, siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, pemimpin yang baik, itu dia. So kalau kita niat ni, pasti akan Allah dorongkan jalan nya, kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hamba-Nya yang nakkan kebaikan. Kan? Jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Kan? Jadi bila datang macam-macam, kita pun akhir dapat petunjuk. Eh, dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita dah berkata-kata, istafti qalbak yufti. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal, ini kawan aku ni, satu sekolah contoh-contoh. Eh, dia ni, mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor pun, jadi datuk ke, jadi syekh ke, hati kita dah cakap. So bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesai. Kalau tak selesai, kita terus mengaji dengan dia, memang ilmu tu ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan? Adalah bahawa ni aku masuk gua 3 bulan aku keluar, aku pun dah ada, ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi, tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu, tuan-tuan. So sebab tu perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh, tuan-tuan. Dan kalau tidak, dia akan menular dalam masyarakat, dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, besok insya-Allah kita sambung lagi kan cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga, tuan-tuan. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Aktif 610 #rancakberbisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat no?
3: Alhamdulillah, sihat walafiat.
2: Dan juga kami, siapa lagi akan menemani hari Khamis anda? Saya BZZ Bas Basra Barum.
3: Dan juga saya Nazri Manasir, insyaAllah menemani anda hinggalah ke detikan
2: 10 pagi nanti. Okay. Dan juga tempat pukul 5.52 minit pagi tadi adalah memasuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
3: Okey, baik, untuk anda juga yang bersama-sama kami, alhamdulillah yang dah selesai menunaikan solat fardu subuh, yang masih lagi belum, cepat-cepat untuk kita menunaikan solat fardu subuh. Bukan apa kalau tadi letih sangat kan, tengok Switzerland bertemu dengan Kanada, tengok bola ni berkenaan dengan bola ni, satu jiwa sejuta,
2: sejuta sorakan.
3: Okey, kemudian bagi grup B pula, Bosnia Herzegovina bertemu dengan Qatar, kemudian grup C pula Maroko bertemu dengan Haiti, kemudian Scotland bertemu dengan Brazil. Ya, ini pukul 6 pagi ni baru saja mula ni, kita nak tengok ni macam mana ni Scotland dengan Brazil ni untuk waktu ni ya. Sebab apa, dia ada dua grup tau, untuk dua siaran serentak ya, masa yang sama ya. Kita tengok pukul 3 pagi dua siaran sama, sebab ada 6 perlawanan perlawanan yang berlangsung pada hari ini. Yang jarang ni untuk hari ini 6 perlawanan yang berlangsung. Mm-hmm. Hari ini 25 Jun Switzerland bertemu dengan Kanada tadi pukul 3 pagi dan juga Bosnia Herzegovina bertemu dengan Qatar juga hari ini. Bagi grup C Morocco bertemu dengan Haiti pukul 6 pagi sekarang ni berlangsung. Mm-hmm. Begitu juga dengan grup C juga yang keduanya Scotland bertemu dengan Brazil. Ini untuk melengkapkan jadual perlawanan lah. Grup A pula South Africa bertemu dengan Korea Selatan dan juga satu lagi Republic Czech ataupun Czechia bertemu dengan Mexico.
2: Waktu yang sama tu.
3: Waktu yang sama semuanya. Mm-hmm. Ini 6 perlawanan melibatkan 12 pasukan untuk ini. Ini nak melangkah ke 26 juga sama juga ya. Mm-hmm. 6 perlawanan juga. Begitulah semua ini 6 perlawanan seterusnya lah. Mm-hmm. Sehinggalah ke peringkat separuh akhir.
2: Nanti kita akan kongsi lagi lah noh.
3: Okay.
2: Kita akan kongsi lepas pada ini mengenai Piala Dunia 2026. Yang pasti kita nak buat apa?
3: Jom kita selawat.
2: Ya, yang tu yang penting. Tengok bola juga. Okay. Terus melekat bersama dengan Ibas.
3: Aktif 610 #rancak berbisa. Salam.

0: hayati alunan irama nasyid hanya
1: di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah. Menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seluruh Utara di 97.5.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
0: Bis On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: 6:32 pagi.
1: 6:32 minit pagi. Oi, 6:32 dah. No. Okey.
0: Awak 6:32.
1: Kita nak kita nak sampaikan tajuk-tajuk akhbar ke ataupun macam mana ni, Bas?
0: Tak lagi lah. Lepas pada 6:32 ni, baru kita kongsi dengan anda semua apa ni, isu semasa, apa yang terkandung di dada-dada akhbar dan sebagainya. Ini mungkin kita nak warming up dululah kan, kepada anda semua yang mungkin dalam perjalanan sekarang ni, apa ni, dalam kenderaan, mungkin di rumah nak menyiapkan anak-anak nak pergi sekolah dan sebagainya kan. Semoga orang kata diberi kekuatan tau untuk mak-mak ni dan juga ayah-ayah ni nak menguruskan anak-anak. Bukan semua anak yang orang kata tak ada cabaran kan. Setiap anak tu dia mempunyai cabaran yang lain-lain. Ada yang rajin sekolah kan? Ada yang kita punya anak ni dia macam buat kita hilang sabar.
1: Ada juga anak
0: macam-macam.
1: Okey, dan untuk waktu ni juga pastinya kesesakan ya, kalau siapa yang piawai, mungkin awal waktu ni tak pernah sesak. Kalau kata 6:50 minit pagi laluan depan kompleks penyiaran Sultan Abdul Halim ni, ya Allah, memang sesak tu tuan-tuan puan.
0: Yalah, sebab depan ni ada sekolah kan.
1: Berapa sekolah tu yang nak ada? Kita tengok kalau kata dari Kuala Kedah sendiri.
0: Kuala Kedah tu.
1: Kita nak pergi sekolah Tengkulak Semana. Kita ambil yang
0: Teluk
1: ni
0: Kecai,
1: kan.
0: Teluk
1: Kecai. Kemudian sini pula sekolah Seriti. Depan sikit pula sekolah Tun Syarifah Roziah. Depan sikit pula Kek Hua. Pergi depan lagi sekolah Matak Mahmud. Depan sekali sekolah Simpang Kuala, sekolah Serida. Oi,
0: berapa
1: sekolah?
0: Macam kan?
1: Banyak sekolah di sini kan?
0: Sebab itulah berlaku kesesakan lalu lintas. Diharap anda bersabarlah eh.
1: Sabar.
0: Jangan marah-marah kan. Ni masa tu lah nak beletiang kan, anak lah nak retor.
1: Tu kena sabar banyak lah.
0: Ni lah mama kata ni.
1: Jangan ligan lampu isyarat.
0: Jangan ligan lampu isyarat. Tu bahaya sangat-sangat. Kalau dah kuning tu berhentilah.
1: Jangan berhenti lagi. Kuning jalan lagi. Orang marah ho. Kalau kuning.
0: Ya ke?
1: Oi, mana boleh.
0: Merah berhenti.
1: Merah berhenti dek.
0: Berhati-hati.
1: Berhati-hati.
0: Kuning berhati-hati.
1: Kuning berhenti. Dan ni belakang marah. Kita dah nak cepat kata ni.
0: Tapi bahan masuk bahan tu kena berhati-hati. Jangan speed. Sebab orang lah ni bila kuning dia lagi speed.
1: Ligan.
0: Itu yang masalah. Bila dah ni kena slow lah sikit. Slow and steady.
1: Macam tu.
0: Bila merah je rak berhenti.
1: Selamat sampai ke destinasi yang nak dituju. Okey. Baik, ada lagi perkabaran kita akan kongsikan bersama dengan anda. Terus melekat bersama dengan kami di Aktif 6 10
0: #rancak berbisa.

0: Ya, dia menang 10 hashtag rancak berbisa.
1: Okey, kepada anda yang berada dalam kenderaan waktu ini, tak jauh dah nak sampai dah, dik. Okey bang, hati-hati bang, jangan lupa pakai telinggang. Walaupun semalam ada cerita yang sedih, muka surat tersebut semua kita tak apa nak nampak bacaan sebab apa, terlalu marah dan sebagainya. Hari ini kita kena cool.
0: Yalah, kenapa marah?
1: Tak tentu, kita ni manusia. Sifat marah tu mesti ada setiap daripada kita kan. Kecuali waktu tidur pun marah.
0: Mimpi. Tengok,
1: ngigau.
0: Mimpi kata marah kat orang.
1: Oi, bertempit dia raya rendah lah tuan-tuan. Jaga-jaga. Mimpi nasib baik kalau betul.
0: Macam betul-betul. Makna kata kalau orang kata macam tu kan. Kalau mimpi terbawa-bawa oleh mimpi tu, makna kata dia betul-betul ya tu.
1: Betul-betul ya.
0: Dia betul-betul marah sampai kebawa oleh mimpi.
1: Marah. Dia memang marah sangat dia awal kan. Macam tu.
0: Okay. Ada apa cerita kita nak kongsi?
1: Cerita banyak kalau ikut kita nak cerita. Tapi kita tak mau nak ambil bab bola lagi awal ni. Saat lagi baru kita nak ambil bab bola. Okay.
0: Ini nak ambil bab apa?
1: Kita ambil berkenaan dengan sikit kes kesalahan lah. Ini kita tengok kes jenayah ya. Tiga termasuk remaja ditahan dadah lebih 120,000 dirampas. Ipoh ya, polis berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah dan merampas ketamin serta pil disyaki RM5 bernilai lebih RM120,000 hasil sebuan di sebuah rumah di Pengkalan Tiara. Pada hari Isnin lalu. Itu di Perak, Yung.
0: Di Perak, Yung. Okey, dan juga saat lagi, banyak lagi perkongsian lepas ni.
1: Ada ya?
0: Ada lagi?
1: Ada lagi ni.
0: Oh, ada lagi.
1: Settle sikit-sikit dulu.
0: Sikit-sikit.
1: Kenapa sambil-sambil duk kereta tu boleh juga tahu sikit-sikit kan. Harga RON 97. RON 95. Tanpa subsidi turun 25 sen. Diesel Semenanjung turun 30 sen.
0: Banyak turun tu.
1: Okey, kalau nak ikutkan Semenanjung, runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh 25 hingga 30 Jun 2026. Manakala harga petrol RON 97, 95 tanpa subsidi masing-masing turun 25 sen kepada RM4.10 dan juga RM3.47 seliter. Okey, itu yang dikatakan. Yes.
0: Sebab apa tau? Sebab harga minyak dunia ni susut ke paras terendah pada Rabu lalu sejak bermulanya konflik di Asia Barat. Kala saham teknologi terus menunjukkan kelemahan dalam sesi bercampur bagi pasaran saham global. Sebab itulah dia susut sampai tengah tu.
1: Oh, sebab harga minyak mengecut kan?
0: Ya, mengecut.
1: Okey, baik. Kalau baru-baru ni kita tengok kes Rohingya. Ada rumah macam mana? Boleh ada rumah setinggi 4 tingkat dan sebagainya. Ini dia. Flat 4 tingkat etnik Rohingya selesai dirobohkan semalam. Kuala Lumpur, bangunan 4 tingkat yang dibina secara tidak sah yang sebelum ini digunakan sebagai penempatan pelarian etnik Rohingya dekat kampung Sungai Makau di Hulu Langat kini selesai dirobohkan.
0: Akhirnya kan pandai. Dia pun memang reti buat rumah kan.
1: Pandai ya.
0: Maknanya kita setakat 4 tingkat tu semua ada metal.
1: Tengok kalau kita tengok kan kem pelarian tu macam dulu-dulu kita tengok yang sewaktu lari dari Myanmar tu hanya plastik digunakan tempat
0: macam tu. Kita tengok hanya teruk sangat
1: tu. Tapi
0: kesian
1: itulah.
0: Masa tu.
1: Okey, seterusnya pula ada satu lagi cerita untuk anda. APM tumpas sedikit rokok seludup 65.75 juta di perairan Siparan. 65.75 juta.
0: Dahsyat.
1: Ringgit.
0: Ringgit Malaysia.
1: Memang hebatlah kita tengok kali ni ya, Maritim Malaysia ya. Fahmi, okey Fahmi. Jadi mencatatkan rampasan terbesarlah sejarah penubuhan apabila menumpaskan kegiatan kehidupan rokok di perairan selatan Pulau Siparan sempurna dengan nilai rampasan keseluruhan bernilai 65.75 juta ringgit.
0: Banyak
1: tak isap orang lepas tu.
0: Okay dan sikit lah kongsi dengan anda semua hari ni
1: hari
0: esok
1: ni?
0: Kan kita dah masuk bulan Muharram ni. Kita tak lupa juga yang kata apa. Ibu apa ada kongsi puasa Tasmu'a dan juga puasa Ashura esok kan. Tapi
1: esok
0: yang kata ni kalau yang tak boleh nak berpuasa pada 10 Muharram puasa Ashura ni kan, bukan sekadar tentang puasa tapi juga tentang meluaskan rezeki dan juga menggembirakan kan hati insan di sekeliling kita ni Bas. Contohnya kita belanja makan. Lepas tu raikan mereka kerana sesiapa yang bermurah hati pada hari Ashura, Allah akan melapangkan rezekinya setiap tahun.
1: Gitu.
0: Bukan setakat puasa aja tau. Kalau tak boleh nak puasa bagi wanita, dia boleh belanja orang makan, orang buka puasa. Orang makan lah, disiplin dia menggembirakan, tak kira lah belanja makan ke, bawa pergi jalan-jalan ke, beli barang ke. tapi bagi hadiah ke?
1: Kalau tak boleh puasa lah. Itu juga. Tapi kalau ikutkan tengok kan, tanggungjawab kita ni sebagai ketua keluarga, memanglah kalau kata maksudnya hari ni 10 hari tasu'a, puasa hari tasu'a, kalau nak bagi orang puasa, nak buka puasa memang hebat-hebat macam bos kata tadi kan. Juga esok hari Asyura juga sama. Dan juga tengok macam Tuan Syekh apa? Tuan Syekh Nasir. Tuan Syekh
0: yang dia ikut sunnah tu.
1: Haji ikut sunnah hari tu ni.
0: Nazrul.
1: Tuan Syekh Nazrul.
0: Nazrul Nasir.
1: Yes. Dia kata kongsi, kan? Dia kongsi kan berkenaan dengan kalau kata sampai hari ni kita belanja makan tu. Kalau selalunya kita beli udang 50 ekor RM20.
0: Allah.
1: 50 ekor RM20.
0: Halui usap bulu mata. Pak
1: ha, kali ni kau boleh kita beli udang yang 5 ekor RM50.
0: Tu dia.
1: Usap mana kena bong.
0: Usap lengan.
1: Ha, macam tu bagi makan bapak. Oh, bagi sedap-sedap
0: lah. Kita kena macam tu lah.
1: Kena macam tu hari ni.
0: Ha, okey. Hari ni dan juga esok no.
1: Sekejap kita sembang lagi.
0: Kalau bas lah. Bukan hari ni dengan esok je, hari-hari pun tak apa.
1: Kolesterol lah. Gout lah cik. Oi.
0: Okey lah. Okay. Ke utama 7 pagi.
1: Jom.
0: Ha, lepas tu kembali bersama dengan kami. Okey.
1: Di mana?
0: Di Aktif 610.
1: Hashtag
0: Rancak
1: Berbisa.

0: Kudan FM di mana sahaja, terbaik di utara.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
0: Ya, selamat pagi. Sihat-sihat semua eh?
1: Alhamdulillah. Pak Husin, sihat ke?
0: Sihat Pak Husin kata.
1: Kak Ferry, sihat ke Kak Ferry?
0: Kak Ferry kurang sihat.
1: Kurang sihat sebab apa?
0: Tapi dia mai juga kerja sebabkan tanya tanggungjawab.
1: Iya, sebab tanggungjawab. Letih kemarin lah tu Kak Ferry tu.
0: Dari pagi sampai petang kemarin kita kan.
1: Tapi dia terkejut tengok Kak Ferry kadang-kadang dia tak pakai kacamata. Kemarin dia pakai kacamata. Oh tu dia tengok, ish, pasal apa sat pakai sat dok mata dia lagu mana, rabun ke tak rabun ke?
0: Sat rabun, sat dok.
1: Oh, Kak Ferry tu. Oh, kadang dia rabun, kadang dok.
0: Kadang-kadang dia pakai lens.
1: Oh, lens.
0: Kadang-kadang dia pakai spek.
1: Oh, dia pakai spek.
0: Dia faham wanita macam tu.
1: Oh, macam tu. Ingat kot sebab hari ni 25.
0: Kau sebab apa?
1: Gaji. Tak gaji. Pakai spek nak kira lagi.
0: Aduh,
1: Kak
0: Ferry, Kak Ferry.
1: Okey, baik, tak apalah. Kak Ferry ni dia sokong Scotland sebenarnya.
0: Oh,
1: ya.
0: Dia Scotland.
1: Scotland. Oh, tapi kita tengok kan, Abang Husin sokong Brazil. Sebab tu lah, jadi tengok seorang dalam bilik MCR, seorang duduk luar bilik MCR.
0: Oh.
1: Sebab tak kena gu. Tak sama sokong. Okey, baik, setelah berehat seketika 15 minit sebentar tadi, jadi kita nak tengok kembali apakah reaksi ataupun bagaimanakah perlawanan-perlawanan yang seterusnya ini, adakah mampu untuk mengembirakan kita ataupun sebaliknya. Untuk grup C, Scotland bertemu dengan Brazil sebelum kita rehat tadi, 2-0, Brazil 2, Scotland 0. Dan begitu juga kita tengok Hakimi ataupun Haiti bertemu dengan Morocco. Sekarang ni kita kembali ke separuh masa yang kedua. Keputusan seri

0: Switzerland dan juga Canada 2-1. Bas boleh kongsi macam tu lah. Bosnia and Herzegovina 3 dan Qatar 1.
1: Qatar 1.
0: Dulu kalau Bosnia Herzegovina ni memang kita tengok macam dengan ni lah kan.
1: Ni apa?
0: Macam dengan pelari ya, peperangan. Macam tu lah kita tengok kesian orang Bosnia kan. Macam tu lah ni boleh pi ke pentas dunia kan untuk Piala Dunia, hebat lah.
1: Tempat ketiga kalau tengok sekarang ni kedudukan ya. Kenapa? Sebab apa kita tengok Switzerland dah 7 mata, Kanada 4 mata walaupun bezakan dengan jaringan gol. Bosnia and Herzegovina ni dia berada di tangga yang ketiga dan juga Qatar tangga keempat ataupun tercoror.
0: Tapi itulah Ibas kan. Sekarang ni kan Scotland dan juga Brazil.
1: Scotland-Brazil.
0: Sebab apa? Sebab sebelum-sebelum ni Brazil orang kata apa tak ada tak bersama dengan Neymar kan. Tapi kali ni Neymar sudah kembali. Dia kata dia akan bersedia untuk perlawanan menentang Scotland ni lah. Dia akan menjalani latihan apa semua tu untuk menentang Scotland. Tu kata Carlo Ancelotti.
1: Tapi kita tengok juga apa Ancelotti kata. Dia kata kita tengok sebab apa untuk sampai waktu ni masih lagi belum dia buat turunkan. Neymar, sama-sama kita tunggulah.
0: Sama-sama kita tunggu mungkin sepuluh masa kedua ke.
1: Yes. Okey, untuk ada dalam kenderaan waktu ni kita boleh tunggu pukul 9 pagi nanti untuk Afrika Selatan dan juga Korea Selatan akan bertemu di grup A. Gitu juga grup A okay, Czechnya ataupun Republik Czech akan bertemu dengan Mexico juga sama waktunya 9 pagi. Itu sama kita boleh tunggulah sama ada di Wisukan ataupun saluran OK untuk RTM Click.
0: Betul-betul percuma. Satu jiwa
1: sejuta
0: sorakan.
1: Begitu bunyi dia. Okey, okay, baik lah. Untuk anda teruskanlah bersama di separuh masa yang kedua pertemuan antara Scotland bertemu dengan Brazil dan juga Morocco bertemu dengan Haiti.
0: Betul. Kita nak ke apa ni? Cuaca. Langsung daripada Met Malaysia Negeri Kedah 7.30 minit pagi nanti. Terus kekal bersama dengan Ibas di Atina 10
1: #rancak
0: berbisa. Let me

Sedia? 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Okay, tinjauan cuaca di Kedai FM Mesra Harmoni. Okay, Bas. Waktu ni, kita dah memang sinonim dah setiap pagi, setiap hari, 365 hari setahun untuk kita mengetahui
2: tinjauan cuaca.
1: Ya.
2: Langsung daripada Met Malaysia Negeri Kedah. Hari ni kita bersama-sama dengan siapa, Bas?
1: Siapa lagi? Kita cuba.
2: Dengan siapa?
1: Dengan siapa? Rasanya hari ni wanita kot.
2: Kalau Ibas mesti dengan wanita.
1: Yes.
2: Kita bersama-sama dengan Puan Suraya.
1: Suraya. Okay.
2: Assalamualaikum Puan Suraya.
1: Oh, betul lah.
3: Assalamualaikum.
1: Jadi wanita tu memang tepat sekali ya.
2: Tepat.
1: Okay.
2: Sihat Puan Suraya?
3: Tak pun sihat, batuk.
1: Oh. Batuk. Tengok pula.
3: Tak tengok.
2: Ramai yang tak sihat ni. Puan Suraya, demam. Ramai yang demam.
3: Betul, demam.
2: Okay, Puan Suraya, kita nak tahu juga keadaan cuaca hari ni, silakan.
3: Okey, terima kasih DJ E dan juga DJ Bas. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar Radio Kedah. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam untuk hari ini 25 Jun. Bagi seluruh negeri Kedah, Met Malaysia menjangkakan pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala senja, diramalkan tiada hujan. Suhu minimum untuk hari ini 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan keadaan angin pula bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dan keadaan laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk pertanyaan berkaitan cuaca, anda boleh menghubungi talian 1300-221-638 dan untuk maklumat terkini layari www.met.gov.my atau dapatkan juga di aplikasi Mercuaca dan Rakan Met. Sekian laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah dan kembali semula kepada DJ E dan juga DJ Bas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Puan Suraya.
1: Puan Suraya.
3: Sama, ya.
1: Sebelum tu nak tanya, pasukan pilihan untuk Piala Dunia kali ini, pilih negara mana? Orang puan kita tahu lah.
2: No, dia tak tahu jawapan, dia tahu dah.
1: Okey. Tak tahu langsung.
3: Saya bagi pilihan noh.
1: Ha.
3: Saya Portugal kot.
2: Hebat.
1: Kita memang kita tahu dah.
2: Sebab apa Portugal?
3: Sebab ada hero.
1: Ha, CR7.
2: Oh, sebab ada Cristiano Ronaldo.
3: Ya, betul.
2: Okey. Terimalah jawapan Puan Suraya. Sebab Portugal Puan Suraya.
3: Okey, sama.
2: Assalamualaikum.
3: Salam untuk kata.
1: Ya, okey, baik je dah. Kita kalau kita tanya wanita ni kan, perempuan ni, sebenarnya pasukan-pasukan pilihan tu antaranya Brazil, Argentina, Portugal, kalau kita England, Scotland, yang lain lagi Morocco semua tu dia, tak ada juga.
2: Haiti pun tak ada lah.
1: Takkan kalau tanya tu mesti ada ke? Tak ada. Banyakkan Portugal, Brazil, Argentina.
2: Sebab itulah nama-nama yang kata apa hebat kat situ kan.
1: Gegasi besar tau. Piala Dunia ni.
2: Itulah. Okey, dan 7.45 minit pagi kita nak ke sentuhan dua. Hari ni tajuk dia 9 dan 10 Muharram.
1: Apa dia 9 dan 10 Muharram?
2: Macam kita kongsi tadi itulah. 9 dan 10 Muharram tadi tu. Apa yang hebatnya pada 9 dan 10 Muharram? Sama-sama nantikan 7.45 minit pagi nanti terbitan Nazri Mat Nasir dan juga 8 pagi berita tempatan Kedah FM yang disunting oleh Rashid Jali.
1: Dan disampaikan oleh Basirah Baharum. Tapi kan Bas, sentuhan duha ni disampaikan oleh yang bahagia Tuan Syekh Ikmal Hafif Haji Azmi. Okey, dia kadian. Yang mana pian tu kalau kita jumpa dengan Tuan Syekh ni, Tuan Syekh lah aduk sentuhan duha di Kedah FM tu. Macam tu.
2: Ni dan juga Bas nak kongsi dengan semua pendengar-pendengar ni kan. Apa ni, kalau Ibas tahu rumah terbesar di dunia ni kat mana?
1: Rumah terbesar di dunia? Tu dia.
2: Rumah Ibas ke? Tak.
1: Ish.
2: Rumah Bas ke? Pun bukan.
1: Rumah terbesar di dunia tu.
2: Dia mempunyai 1,788 bilik.
1: Tu rumah ke? Hotel ke?
2: Rumah. Ni orang cerita buat rumah Ibas.
1: Rumah agam.
2: Nah, 1,788 buah bilik. Dikenali sebagai, tahu bilik ayak apa?
1: Lebih kurang lah kot
2: bilik satu ayam, satu ni bisa 257
1: lebih
2: bilik ayam.
1: Lebih lagi lah. Dia kena lebih lagi. Ha,
2: 257 bilik ayam. Buah bilik ayam. Nak tak mana pun pi lah. Lepas tu pula kita ada 5,000 dewan makan pun ada kat situ.
1: 5,000 dewan makan?
2: Bukan. Aduh? Boleh muatkan tetamu 5,000 orang.
1: 5,000 orang boleh makan satu-satu masa.
2: 110 buah garaj kereta.
1: 110 buah garaj kereta.
2: Hebat dah. Saya lagi berkongsi.
1: Dah kok mana yang boleh mati timbul kes rumah besar ni di dunia ni?
2: Tak apalah, pasal je nak kongsi kan.
1: Oh, saya nak kongsikan.
2: Bukan sedang, tak luar tu sedang buat rumah ke. Aha. Kecil pun tak apa yang dibahagiakan. Ni pun nak cerita rumah yang besar kat dunia. Ish, ni.
1: Tak mau je. Tak mau, tak mau.
2: Kalau bagi pun tak mau.
1: Tak mau. Bagi tak ambil lah, dek. Tak, kalau orang bagi. Dia bagi cukup, sebut bagi ni. Siapa pun boleh bagi kalau dia nak bagi. Tapi contoh je bas. Kalau ada pen dua batang nak bagi bas batang. Tak ada masalah.
2: Ha, ambil lah.
1: Ambil, kurang pun
2: boleh.
1: Terima, terima.
2: Tak kira kongsi, kat mana rumah tu? Rumah siapa tu?
1: Apa yang orang bagi kita tak mau?
2: Masalah.
1: Penyakit.
2: Penyakit. Dah masalah lah tu. Kalau penyakit mesti kita ada masalah kan. Okey lah. Untuk anda semua, saya lagi banyak perkongsian. Lepas ni bas kongsi rumah siapa tu. Okey?
1: Okey.
2: Semuanya di Aktif 9.10.
1: Hashtag Rancak Berbisa.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqmal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini bersua kita lagi tuan-tuan dalam sentuhan duha, yang mana sedar tak sedar hari ini dah masuk pun 9 Muharram. Besok 10 Muharram tuan-tuan. Apa yang ada pada 9 dan 10 Muharram ni? Jadi Muharram ni salah satu daripada 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini membuka peluang untuk kita memperbanyakkan amal soleh, khususnya berpuasa pada 9 dan juga 10 Muharram. Tuan-tuan puasa dah hari ni? Kalau puasa alhamdulillah tuan-tuan. Kalau terlepas besok pun masih lagi boleh. Sebab apa 10 Muharram ni begitu istimewa? Sebab 10 Muharram kita famous dengan panggilan Hari Ashura. Ashura tu maknanya hari yang ke-10. Pada hari inilah Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel daripada kezaliman Fir'aun. Maka sebagai tanda syukur, maka Nabi Musa alaihi salam pun puasa pada hari tersebut. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah pun, dan Nabi melihat orang-orang Yahudi pun puasa juga hari Ashura tu, maka Nabi SAW bersabda, kami ni orang Islam lebih berhak terhadap Musa daripada kamu. Mafhum hadis Bukhari dan juga Muslim. Tuan-tuan, kita lihat bahawa ini antara amalan yang best, amalan yang besar. Maka kalau kita sihat dan berkemampuan, rebutlah berpeluang kita berpuasa pada 9 dan 10 Muharram ni. Amalan yang hanya ambil masa mungkin sehari atau dua hari ini mungkin menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kecil kita dan mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan biarkan Muharram ini berlalu tanpa kita meninggalkan satu pun amal yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita tahap saat nafsu makan kita dan kita banyak melakukan amal soleh, gantikan rutin-rutin hak biasa kepada rutin-rutin yang ada nilai ibadah kepada Allah. Dan jangan pada dua hari ini saja tuan-tuan, teruskanlah sehingga bila-bila pun. InsyaAllah mudah-mudahan ini adalah titik permulaan kita untuk hijrahkan diri kita ke arah yang lebih baik. Kerana hijrah yang sebenar kata Nabi ialah hijrah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dapat sesuatu tuan-tuan? Alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

Mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.40

0: Sedia, 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
3: Aduh, semua kena bayar sekarang ni.
4: Tol, parking kereta, air pun kena bayar.
3: Eh, pergi tandas pun kena bayar.
5: Eh, YPay.
3: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
5: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
3: Hah, MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
6: Nama saya Yusnizam bin Ahmad Marzuki. Saya ingat-ingat semenjak sekolah menengah tu masih minat bola sepak lah. Untuk tahun 2026 ni saya menyokong, masih lagi kekal lah, menyokong Brazil. Saya banyakkan player-player dia permainan ala samba. Yang tu yang buat saya memang saya minat lah. Ramalan Piala Dunia pun saya yakin Brazil akan masuk ke final dan akan menjuarai Piala Dunia 2026. Saya jangkakan antara Perancis dan juga Brazil. Brazil kalau boleh final lah, Brazil Perancis yang saya target lah. Tapi mana-mana pun tak kisahlah, janji antara Brazil. Saya satu family memang minat bola. Anak-anak saya, isteri saya pun memang minat bola lah. Dari dulu ni sejak kahwin sampai ada anak, memang kalau dapat sama tu memang kami tengok bola lah. Antara yang saya tak pernah miss saya dulu ni, antara game yang Brazil lah, memang saya sorak Brazil lah. InsyaAllah saya yakin Brazil juara. Kita kena yakin. Okay, terima kasih.
7: Hanya